0: Dengarkan Salam Padian baik menerusi radio, laman web www.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Wah, cantiknya Kakak Manja. Nak pergi mana tu?
2: Eh, Akil. Kakak Manja nak pergi beli barang di kedai sekejap.
1: Aik, kenapa Kakak Manja bawa beg? Bukankah ada beg plastik di kedai itu?
2: Oh, itu dulu Akil. Sekarang tidak lagi. Sekarang, semua kedai tidak lagi menyediakan atau membekalkan beg plastik Akil.
1: Oh, kenapa pula begitu Kakak Manja?
2: Ini disebabkan kita disarankan mengurangkan penggunaan beg atau bahan yang diperbuat daripada plastik.
1: Kakak Manja, bukankah banyak bahan diperbuat daripada plastik? Mainan Akil pun dibuat dari plastik Kakak Manja?
2: Betul Akil. Tapi Akil nak tahu tak, tanpa kita sedar, sampah melibatkan plastik ni jika dikumpulkan boleh tinggi macam Gunung Kinabalu tau.
1: Dahsyat ni Kakak Manja.
2: Ya Akil, plastik dikenal pasti menjadi punca pelbagai pencemaran alam sekitar. Bukan itu saja, plastik memerlukan 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. Sebab tu, kalau longkang, parit atau sungai tersumbat oleh plastik, ianya akan menyebabkan banjir Akil.
1: Oh, begitu. Sekarang baru Akil paham Kakak Manja, kenapa kita kena kurangkan penggunaan plastik. Kita kena sayang bumi kita.
2: Bijak, bijak.
3: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
4: Labuan FM, suara pesisir anda. Selalu kita tengok orang awet muda. Sejak lepas tu bila tanya umur, ui, rupa-rupanya sudah lebih daripada jangkaan kita kan. Sekali tengok macam 20-an je baby ni. Kambang tak. Contoh gitu. Tapi rupa-rupanya berapa siri dah, amboi. Ini kisah seorang nenek atau Saimah. Masih lagi solat berdiri, gemar menu rebus dan juga bebas penyakit kronik. Usianya sudah mencapai 102 tahun. Usia lebih satu dekad tidak menghalang Saimah Sajimanda ataupun lebih mesra disapa Tok Saimah untuk terus menikmati kehidupan bersama keluarga apabila wanita berusia 102 tahun itu masih dikurniakan kesihatan yang baik tanpa penyakit kronik. Tok Saimah menetap di Kampung Rahmat, Sri Lalang, dan antara perkara yang diberi perhatian sejak sekian lama ialah pemakanan. Berbanding makanan bergoreng ataupun terlampau berminyak, wanita kelahiran 1924 itu lebih suka memilih hidangan yang direbus serta sayur kampung dalam menu hariannya. Bukannya Tok tak makan makanan bergoreng, tetapi favorite ialah tu makanan yang berebus seperti sayur bening, ikan pais serta ulam-ulaman sayur kampung. Bukan makanan saja, waktu makan pun dijaga juga. Rutin Tok Saimah ini rupanya bukan tentang jenis makanan yang dikaut ke dalam pinggan, tetapi wanita yang aktif berkebun ketika muda ini turut mengekalkan waktu makan yang hampir sama sejak setiap hari, termasuk mengambil sarapan pada waktu pagi sebelum meneruskan rutin hariannya. Kalau macam kita kan, kadang-kadang mau IF lagi kan, tiada sarapan pagi, nanti tengah hari baru kita makan kan. Jadi waktu makan yang tidak konsisten itu juga merupakan punca kepada masalah kesihatan. Jadi macam si Tok Saimah ini, usia 102 tahun tetapi kehidupan hariannya sudah banyak berubah berbanding ketika muda, termasuk pergerakan yang lebih banyak dibantu oleh keluarga. Namun beberapa perkara yang menjadi rutin sejak dulu masih menjadi sebahagian daripada kehidupannya. Itu dia Tular Sana Sini. Bila sebut pasal Tok Saimah yang berusia 102 tahun ini, pasti kita rindu juga pada nenek kita kan. Ada yang masih bersama-sama dengan mereka tetapi mungkin tidak kurang juga sudah pun kehilangan nenek yang tersayang. Apapun, sepanjang mereka ada bersama-sama dengan kita suatu ketika dahulu, mesti banyak kenangan suka duka yang dikenang sampai ke hari ini kan. Doa kita semoga roh mereka dicucuri rahmat. Anda yang masih lagi ada nenek, boleh diusik-usik nenek tu. Ada kadang kita bawa bayi bun lagi, senyum si nenek, biarpun kurang sudah giginya, wajahnya berkerudut, tetapi tetap manis dipandang. Semoga nenek yang masih ada itu terus kuat semangat, diberikan kesihatan yang baik dan juga menjadi pencetus inspirasi dalam kehidupan kita. Baiklah, kita berhibur lagi, kita dengarkan lagu-lagu yang seterusnya. 8:33 minit pagi.

Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses pembentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Yalah. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik dekat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan bincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat perkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Ansteck. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsi Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

Kandang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Wow, menariknya Borneo Arts Festival yang ditunggu setiap tahun kan, kebiasaan memang bulan September. Hari ini 25 September 2026 pada awal pagi tadi telah pun dimuat naik beberapa keping gambar sekitar persediaan Studio Mini Labuan FM sempena Borneo Arts Festival 2026 di Facebook rasmi Labuan FM, di mana Studio Mini ini bertempat di aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jadi jangan lupa berkunjung ke Studio Mini Labuan FM dan sertai pelbagai acara menarik. Ramai rakan-rakan DJ yang seperti disebutkan dalam promo Studio Mini itu tadi. Kita ada siapa tu? Pandai kamu sebut, terbatuk. Diorang tahu, ada yang ingat. Baiklah, untuk makluman kepada anda, Sembang Santai sebenar dengan lintas langsung Borneo Arts Festival dari Studio Mini Labuan FM hari ini pukul 2.30 minit petang nanti bersama-sama penyampai DJ Hebri, ada tetamu Encik Azizi Muhammad Yusof, pengerusi Persatuan Seni Visual Wilayah Persekutuan Labuan La Vista. Diteruskan pada pukul 3 petang nanti, Sembang Santai 2 dengan tetamu Muhammad Aiman Hakim bin Kamarul, pengurus syarikat ML. Seterusnya kembali semula ke konti pada pukul 3.15 minit petang. Manakala esok ada lagi Sembang Santai yang pertama dengan DJ Diana pukul 9.15 minit pagi, iaitu tetamu pempamer dari Brunei. Siapakah gerak rangan orangnya? Kita tunggu esok. Sembang Santai kedua 11.15 pagi esok dengan DJ Shima. Kita ada tetamu Encik Hairul Faisal, pengarah program Tarian Kreatif Borneo dan Tingkah Geru, serta Encik Fadli, pengarah program rekaan Fashion National Costume Kreatif. Sembang Santai 4 esok, pempamer dari Sarawak pada pukul 2 petang. Nah, orang Sarawak agi hidup, agi ngelaban. Jangan lupa kabarkan kepada keluarga anda bahawa pempamer Sarawak akan ditemubual menerusi Studio Mini Borneo Arts Festival pukul 2 petang esok. Boleh saksikan menerusi TikTok Live dan juga FB Live Labuan FM. Manakala hari Minggu nanti, Sembang Santai yang pertama pukul 9.15 minit pagi, kita ada pempamer dan juga artisan dari Semenanjung bersama-sama penyampai DJ Raf. Sembang Santai 2 hari Ahad nanti 11.15 minit pagi, DJ Diana dengan tetamu artisan Sabah, Lee Sips Art, Hena Art dan juga Facebook Painting. Diteruskan dengan sembang santai ketiga, 2.15 minit petang dengan DJ Fias. Kita ada pempamer dari Sabah Bah. Itu dia yang menariknya dari studio mini Borneo Arts Festival. Ada game show juga. Ih, siup tu. Kalau Labuan FM buat game, bikin mencuit hati gaya anda. Juga boleh uji bakat suka-suka. Macam mana jadi DJ? Apa yang pai berita? Apa lakon? Ui, best tu. Kalau kebetulan ada DJ-DJ kegemaran anda di sana, bolehlah cuba-cuba nasib menuntut ilmu daripada mereka. Ya, terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda. DJ Baby di sini.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: 9.40 minit pagi. Menerusi topik sembang pagi hari ini, pernah jadi budak praktikal bidang apa selama berapa bulan dan juga apa yang best? Macam si Min, tersasul dia panggil bos itu. Hai Papa, sebab dia sangka di rumah, rupa-rupanya di pejabat. Lepas tu kan dia pernah kena bully ko no, beli pisang goreng tengah hari buta. Nggak dibully, baik tu bully manja. Bahkan suruh kau exercise lah Min, pergi beli goreng pisang. Daripada James Pinggiran, ucapan selamat pagi. Kemudian si Floreta tiada pengalaman jadi budak intern. Mami Sunda pernah menjadi penyampai radio masa mula-mula belajar bercakap tengok buku Min. Itu saja, kadang selalu dengar radio yang lain-lain juga.

Rupanya Mami Sunda ini pernah jadi intern untuk penyampai radio. Radio mana tu? Adik-adik Labuan FM. Diam-diam dia, ya. Lepas tu kita ada Awang Alai. Hadir bekas eks praktikal Labuan FM 2012 bidang penyiaran. Apa yang bestnya, dapat mengenali DJ-DJ dan staff-staff Labuan FM dengan lebih dekat lagi. Berpeluang melibatkan diri dengan program Labuan FM macam konsert pop Yeye 2012. Membuat lawatan dengan pendengar setia Labuan FM. Berpeluang ke udara di konti Labuan FM. Rakam jingle, rakam lagu. Sesuatu yang sangat best dikenang. Thanks Labuan FM. Thanks juga untuk awal Awang Alai yang begitu tertib orangnya, menjaga hubungan silaturahim sesama kita sampai kini dan selamanya, mudah-mudahan kan. Terima kasih untuk anda yang telah pun memberikan respon untuk topik sembang santai hari ini. Kita dengarkan Cakna Bahasa 9.45 minit pagi nanti. Sebelum itu, dengarkan dulu sebuah lagu Iqmal Noor, Jangan Paksa Rindu.

0: Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, jual sutera beli mastuli. Peribahasa jual sutera beli mastuli bermaksud memperoleh ganti yang lebih berharga, lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada yang dimiliki sebelumnya. Sutera ialah kain yang sudah dianggap mahal dan bermutu tinggi, manakala mastuli pula merujuk kepada kain yang lebih indah dan lebih bernilai. Secara kiasan, peribahasa ini menggambarkan keadaan seseorang yang melepaskan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, sama ada dalam bentuk harta benda, peluang, ilmu atau kedudukan. Ia juga membawa maksud bahawa pertukaran yang dilakukan bukanlah satu kerugian, sebaliknya satu peningkatan yang membawa manfaat yang lebih besar. Peribahasa ini mengajar kita supaya tidak membuat keputusan dan berani melakukan perubahan yang boleh meningkatkan taraf hidup atau kualiti diri. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa jual sutera beli mastuli. Setelah berhenti daripada pekerjaan lamanya dan menerima tawaran kerja yang lebih baik dari segi gaji serta peluang kenaikan pangkat, keputusan Siti itu boleh diibaratkan seperti jual sutera beli mastuli. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.
1: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Ya, jumpa anda di sana. Studio Mini sempena dengan Borneo Arts Festival bermula hari ini 25 September hingga 27 September 2026. Pelbagai pengisian menarik untuk anda. 8 minit lagi ke pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama dengan rakan setugas DJ Rafiah Haji Ibrahim untuk bicara hidayah hari ini. Tajuk ialah redha dengan ketentuan Allah, bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Bidin, pembantu hal ehwal Islam, pejabat mufti wilayah Persekutuan Labuan. Sebentar sahaja lagi, manakala anda tanya, ustazah jawab. Petang ini Al-Fadila Azlina, Ustazah Azlina binti Mat Nur, Guru Takmir Jabatan Agama Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan, dengan tajuknya Sira Nabi di Hati, pukul 4 petang nanti. Jadi maka dengan itu, saya tutup kedai dulu. DJ Baby mengundurkan diri sampai kita jumpa lagi di lain kesempatan. Chai Chin Ponsiko Da.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya 0.58 dolar Amerika sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan, salam Sayyidul Ayam kita pada hari Jumaat yang berkah ini, 25 September 2026, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemu lagi kita hari ini, alhamdulillah, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anda bersama-sama dengan saya Raf ataupun Rafiah Haji Ibrahim, sudah pastinya tidak keseorangan, dan kita bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridzwan bin Bidin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan Raf, alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah Ustaz sihat. Lama kita tak bertemu Ustaz, eh?
1: Betul.
0: Macam saya ingat saya baru sekali kita bersama.
1: Baru sekali.
0: Ya, sebab sebelum ini Ustaz bersama dengan DJ Reha, ya.
1: Ya, betul.
0: Dan alhamdulillah hari ini terima kasih Ustaz sudi memberikan ruang masa untuk kita bersama-sama menerusi program Bicara Hidayah,
1: Hijrahkan hati dan minda.
0: Ya, betul. Dan sudah pastinya menerusi ruangan Bicara Wara santai ini, kita akan membawakan satu lagi topik yang kita akan cuba kongsikan bersama-sama dengan para pendengar kita, iaitu berkaitan dengan redha, ya Ustaz.
1: Betul, Puan. Ya. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.
0: Ya, insya-Allah itulah topik yang akan kami kupas, Ustaz kongsikan sesuatu kepada anda, dan diharapkan kepada anda teruslah kekal bersama-sama dengan kami menerusi frekuensi pilihan 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda juga boleh ikuti kami secara live di Facebook Labuan FM dan TikTok Labuan FM. Terus bersama-sama dengan kami dalam
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami berdua, Raf dan juga Ustaz.
1: Ustaz Wan alias Ustaz Mix.
0: Masya Allah, sekali lagi Ustaz. Bersama saya Raf dan juga
1: Ustaz Wan alias Ustaz Mix.
0: Ya, itulah dia. Terima kasih untuk semua ya kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Dan untuk hari ini, kita akan berkongsikan sesuatu ataupun topiknya yang berkaitan dengan reda. Reda dengan ketentuan Allah
1: Subhanahu.
0: Ya, itulah topik yang kita akan sentuh hari ini. Dan apabila kita menyentuh tentang reda dengan ketentuan Allah. Apa sebenarnya maksud reda ni? Kadang-kadang ada yang tak faham. Reda ni kadang ada yang mengatakan, yang saya faham, kita menerima sesuatu dengan
1: menerima
0: hati.
1: Menerima begitu-begitu saja.
0: Tapi kadang-kadang keliru juga Ustaz dengan pasrah ya. Reda dan pasrah ni. Jadi
1: betul.
0: Kita nak tahu apa sebenarnya makna ataupun maksud reda ini dan kenapa ia penting dalam kehidupan seseorang mukmin. Silakan Ustaz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم الحمد لله baik Puan Raf dan para pendengar yang kita sama-sama mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Didoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiah dan semoga kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan perbincangan, perlulah kita highlightkan bahawa bila kita bercakap mengenai redha ni di jiraf, maka ianya akan membawa kita kepada konsep akidah ataupun konsep iman itu sendiri. Redha dan iman ini adalah perkara yang saling berhubung kait, tidak boleh dipisahkan. Redha ini terhubung dalam rukun iman yang 6 perkara itu, iaitu yang pertama, redha ini terhubung dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, redha ini terhubung dengan beriman kepada qada dan qadar. Mencari keredaan ini merupakan salah satu daripada ciri dan sifat yang terpuji, yang sangat digalakkan dalam agama kita. Karena ianya dituntut untuk kita sentiasa mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keredaan orang yang berada di sekeliling kita. Ini berdasarkan daripada sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, barang siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Barang siapa yang mencari redha manusia sekalipun memperolehi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkannya kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Maka daripada ini, Al-Imam Syekh Ar-Raghib menyebutkan redha ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, redha hamba kepada Rabbnya, yakni redha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, redha Allah kepada hambanya. Maksud redha hamba kepada Allah adalah seorang hamba itu tidak benci, tidak marah pada qada dan ketentuan yang berlaku ke atas dirinya. Dan redha Allah kepada hambanya pula, ialah Allah Subhanahu wa taala akan memastikannya sentiasa mentaati perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Makanya jika kita berbalik di jiraf kepada tajuk bicara hidayah yang kita bincangkan, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka bolehlah difahami dengan maksud yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Ar-Raghib tadi, yaitu kita menerima dengan hati yang tenang segala qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Sama ada ianya nikmat yang mengembirakan ataupun ujian yang menyedihkan. Dalam maksud yang lebih ringkas, bolehlah kita fahami dalam bahasa mudah, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini ialah hati kita tidak marah, tidak berpuas hati dalam menerima apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Namun macam yang DJ Raf sebutkan tadi, jangan kita salah faham pula. Redha ni bukan bermaksud kita berhenti berusaha atau berhenti berikhtiar. Redha ini datang selepas kita berusaha bersungguh-sungguh, kemudian apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, tanpa terus kita mempersoalkan kenapa dan mengapa ketentuan ini berlaku pada diri kita. Maka Kenapakah keredaan ini sangat penting? Sebab kehidupan kita ini dijiraf penuh dengan ketentuan yang luar daripada kawalan kita. Betul. Ada yang kita rancang tapi tidak menjadi. Ya. Ada yang kita tidak jangka tapi berlaku. Betul. Ada kehilangan, ada kesusahan, ada juga kejayaan yang tidak disangka-sangka ataupun kegagalan. Uh-huh. Kalau hati kita tidak dilatih untuk redha, kita akan sentiasa gelisah. Hati sentiasa dipenuhi kemarahan, sentiasa merungut, dan sentiasa merasakan hidup ini tidak adil. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Taghabun ayat yang ke-11 yang bermaksud, tidaklah ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya untuk redha dan pasrah kepada qada dan qadar. Maka ayat ini mengajarkan pada perkara pertama kita sebutkan tadi, redha itu datangnya daripada keimanan. Semakin kuat iman seseorang itu, semakin mudahlah hatinya menerima ketentuan Allah, walaupun ketentuan itu pahit untuk ditelan pada mulanya.
0: Ya, itulah. Tapi bila sebut pasal redha ni, bukan senang, bukan mudah.
1: Bukan senang,
0: ya.
1: Perlu dilatih.
0: Senang untuk kita katakan, kan? Betul. Tapi untuk kita melakukan apabila kita ditimpa sesuatu itu, berat juga, ya, Ustaz.
1: Berat.
0: Ya? Tapi Ustaz dah menyebut tadi, berkenaan dengan apabila kita redha ini bukanlah bererti kita mudah berputus asa tanpa berbuat apa-apa, ya. Jadi kita nak tahu juga apakah antara bezanya antara redha dengan sikap berputus asa ataupun berdiam diri sahaja tanpa buat apa-apa tu.
1: InsyaAllah, satu soalan yang baik daripada Puan Raf. Sebab kebanyakan daripada kita ini keliru di antara redha dan juga pasrah ataupun fasib lah, tanpa berbuat apa-apa yang kita sebutkan. Maka redha seperti yang kita sebutkan tadi, redha ini bukan bermaksud kita berhenti berusaha, berhenti berdoa, atau menerima nasib dengan sikap tidak indah. Maka redha yang sebenar ialah kita ini bersungguh-sungguh berusaha mengikut kemampuan kita. Kita berdoa dengan penuh harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertawakal kepada Allah, dan selepas itu apa jua hasilnya, walaupun sama seperti yang kita kendaki ataupun tidak, maka kita terima dengan hati yang lapang tanpa ada rasa marah, rasa tidak puas hati, kerana yakin Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya hadis daripada riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali pada orang yang beriman. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin sentiasa berada dalam kedudukan yang baik. Dalam senang dia bersyukur, dalam susah dia bersabar dan redha. Ini berbeza dengan sikap putus asa. Yang putus asa itu dijiraf yang datangnya daripada hati yang hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat yang ke-216 yang bermaksud, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Allah jualah yang amat mengetahui, sedang kita ni pula tidak mengetahuinya.
0: Begitu
1: dia, insyaAllah.
0: Sebaik-baik ketentuan tu datangnya daripada Allah SWT.
1: Betul,
0: kan? Tapi itulah, bila kita ditimpa musibah ini, kadang-kadang ada sesetengah orang tu, Ustaz, ya, dia dah terlalu kecewa sangat. Itu yang takut dia tersasar jauh,
1: tersasar,
0: kan?
1: Jauh daripada landasan
0: betul.
1: Agama.
0: Betul. Itulah. Sebab itulah perlunya ada. Sebab tu Ustaz kata tadi, iman dan redha ini kena perlu saling berkait.
1: Betul.
0: Dan apabila kita ditimpa ujian ataupun musibah ni, Ustaz, ya. Ada tak mungkin langkah ataupun tips ataupun amalan yang boleh kita lakukan supaya kita dapat mendidik hati kita ni untuk belajar redha, kan?
1: InsyaAllah.
0: Sebab kalau kita nak suruh orang redha, kan?
1: Ya, kalau susah,
0: tak boleh. So kita kena ada sesuatu yang kita pegang, kita amalkan. Macam mana, Ustaz?
1: InsyaAllah, Puan Raf. Dalam kita ditimpa musibah ini adalah beberapa langkah atau tips yang diajarkan oleh agama kita untuk kita mencapai tahap redha yang kita sebutkan tadi. Di antara yang diajarkan oleh para ulama kita Kita dalam menghadapi suatu itu mesti yakin setiap ketentuan itu ada hikmahnya.
0: Betul.
1: Dan walaupun hikmah itu tidak berlaku sekarang, tapi kita kena yakin bahawa hikmah itu sentiasa ada. Dan kita kena yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa Taala itu tidak akan menzalimi hambanya. Setiap ujian itu ada pengajaran. Setiap kehilangan akan ada gantian yang lebih baik bila telah sampai waktunya.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua, tips ataupun langkah yang boleh kita ambil untuk mencapai redha itu adalah kita kena berbanyakkan sabar dan juga solat. Ini jangan tinggal. Karena Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Maka jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Maka untuk mencapai redha itu solat memang tak boleh tinggal.
0: Ya,
1: kedua-dua ini adalah senjata utama seorang mukmin dalam menghadapi ketentuan yang sangat sukar. Maka kalau kita dalam keadaan yang sukar, kita meninggalkan solat, maka kita akan jauh daripada rahmat Allah SWT.
0: Betul.
1: Kemudian yang ketiga, kita kena latih hati kita supaya hati kita ini sentiasa bersih dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Maka jangan kita biarkan hati kita mempersoalkan keadilan Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa? Mengapa? Begitu selalu. Maka sebaiknya sentiasalah kita bersangka baik, karena setiap itu ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa Taala itu mengikut sangkaan hamba terhadapnya. Kemudian yang keempat, Puan Raf, ingatlah bahwa dunia ini sementara saja. Maka apa yang kita miliki dan apa yang kita hadapi ini semuanya adalah milik dan datangnya daripada Allah SWT yang diamanahkan kepada kita.
0: Yeah.
1: Setiap kesusahan di dunia ini akan ada penghujungnya. Dan setiap kesabaran ada ganjarannya di sisi Allah SWT. Kalaupun tidak diterima di dunia ini, insyaAllah di yaumil mahsyar nanti pasti kita akan terima.
0: Betul, itulah dia kan.
1: Nah, betul,
0: kena
1: puan.
0: Sentiasa bersangka baik.
1: Betul, Puan. Itulah yang terpenting.
0: Itulah, betul. Kena sentiasa bersangka baik dengan Allah.
1: Betul.
0: Sebab apa saja perancangan yang Allah berikan kepada kita,
1: itulah yang terbaik
0: kan. Tapi itulah, kita kena didik jiwa kita betul-betul juga ya Ustaz. Untuk kita, walaupun mungkin nampak mudah, tapi itulah yang kita perlu didik hati kita agar kita menerimanya dengan hati yang redha. Dan apabila kita redha, insyaAllah hati pun akan menjadi tenang.
1: Hati akan jadi senang, insyaAllah.
0: Baik, kita nak rehat seketika kerana selepas ini ada perkongsian menerusi segmen Iktibar.
1: Betul,
0: yang mana Ustaz akan berkongsikan tentang satu kisah yang sudah pastinya akan ada pengajaran di sebalik kisah itu.
1: Pasti ada, insyaAllah.
0: Apa tajuk kisah hari ini, Ustaz?
1: Dalam segmen Ikhtibar, kisah yang akan kita kongsikan ialah berkenaan dengan Nabi Ayub, iaitu kesabaran dan keredaan Nabi Ayub alaihi salam, insyaAllah.
0: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami.
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: perkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Dalam ruangan iktibar hari ini, kita bawakan tajuk kisah kesabaran dan redha Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan seorang nabi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang melimpah, keluarga yang ramai dan kesehatan yang baik. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji baginda dengan menghilangkan kesemua nikmat itu satu persatu. Hartanya musnah, anak-anaknya meninggal dunia, dan baginda sendiri diuji dengan penyakit kulit yang teruk selama bertahun-tahun lamanya. Meskipun begitu, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah sekalipun mengeluh dan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda tetap bersabar dan redha, terus beribadah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang amat menguji. Setelah bertahun-tahun bersabar, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 yang maksudnya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit sedangkan engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa baginda, menyembuhkan penyakitnya dan mengembalikan semua kekayaan serta keluarganya, malah digandakan dengan lebih baik daripada sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam ayat yang seterusnya. Berdasarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam ini, maka dapatlah kita mengambil beberapa pengajaran. Yang pertama, ujian yang berat bukanlah tanda Allah Subhanahu wa taala membenci hambanya. Malah kadangkala ia adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat darjat seseorang. Kemudian yang kedua, redha dan sabar bukanlah bermaksud berhenti berdoa. Nabi Ayub alaihissalam tetap berdoa dengan penuh pengharapan walaupun dalam kesusahan yang panjang. Dan yang ketiga, setiap kesusahan yang dihadapi dengan redha dan sabar pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik, cepat atau lambat di dunia maupun di akhirat.
0: Segmen Iktibar.

0: Bersiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Baik, kembali lagi bersama-sama dengan kami berdua, Raf dan juga Ustaz Wan, tentunya dalam program
1: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
0: Dan seperti biasa Ustaz, kita nak minta lah kan rakan-rakan kita yang bersama-sama menerusi live
1: ya, betul,
0: di Man. Facebook dan juga di TikTok. Ya. Kita nak menyerulah kan, mudah-mudahan ramailah yang dapat kongsikan video ini. Dan yang menonton di TikTok live, jangan lupa.
1: Jangan lupa tap-tap. Untuk support Labuan FM dan juga Puan Raf, insyaAllah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi menerusi topik kita hari ini Ustaz.
1: Ya, redha
0: dengan ketentuan Allah. Dan kalau kita sedang berada dalam situasi yang sangat sukar untuk redha ni kan Ustaz, ialah apabila kita kehilangan seseorang yang kita sayang, kan, yang memang rapat dengan kita dari kecil sampailah ke dewasa ni kan. Memanglah bila kita dah kehilangan tu, untuk menerima tu bukannya mudah ya Ustaz.
1: Betul.
0: Lagi-lagi kita dah hidup lama bersama dengan orang tu kan, tiba-tiba dia dah tak ada. Jadi kehilangan itu akan membuatkan kita
1: rasa sedih.
0: Sedih yang amat lagi tu Ustaz. Sebab saya dah melalui fasa
1: kalau
0: tu.
1: Kalau kita sayang memang.
0: Betul kan? Ataupun mungkin juga kita dilanda ujian dengan sesuatu kegagalan yang besar. Ataupun mungkin adalah ujian-ujian berat.
1: Yang
0: pandai apa, pada satu tahap tu kita berada di titik paling bawah.
1: Paling rendah.
0: Kan? Kita kecewa, kita marah pun ada, kan? Jadi macam mana bila kita menghadapi situasi itu Ustaz, apa yang kita perlu lakukan untuk kita redha?
1: Pada Allah Subhanahuwataala. Baik di jiraf. Maka dalam keadaan seperti ini, ialah betul kalau kita contoh kehilangan orang yang tersayang, itu memang sedih, sangat sedih. Kegagalan itu juga, kalau kita mengharapkan satu kejayaan, tiba-tiba gagal, memang kita akan kecewa. Maka dalam keadaan seperti ini, Puan Raf, pertama sekali, apa yang perlu kita buat, ialah kita kembalikanlah hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Allah Ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran, satu ucapan, itu kita panggil ucapan istirja, yang selalu kita kenal dengan ucapan, Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'un. Ucapan ini supaya kita bawa masuk ke dalam hati kita, dengan kita mengingat, memahami bahawa segala sesuatu itu datang daripada Allah SWT dan kepada Allah jualah ia kembali. Kemudian yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia, memang kalau ada orang tersayang kita hilang, kegagalan, kita kecewa, sedih dan sebagainya, maka Islam mengajarkan kepada kita, beri juga ruang kepada tubuh badan kita, pada fikiran kita, hati kita ini, diri kita untuk bersedih. Tidak dilarang. Boleh bersedih, boleh menangis. Yang dilarang itu ialah meraung-raung, kecewa dan sebagainya. Karena itu fitrah manusia. Tetapi jangan kita biarkan kita tenggelam dalam kesedihan itu hingga membawa kita jauh daripada Allah SWT. Itu tidak dibenarkan.

0: Kemudian yang ketiga, kita perbanyakkanlah berdoa kepada Allah SWT dan mengamalkan zikir-zikir yang lain untuk menenangkan hati kita yang gundah-gulana. Karena dalam Al-Quran pun Allah SWT menyebutkan dengan berzikir itu, dengan mengingati Allah itu akan melembutkan hati kita ini. Ya. Maka di antara doa yang mungkin boleh sidang pendengar semua kita sama-sama amalkan, yang ada di Facebook, yang mendengar dan juga live TikTok, untuk kita supaya dapatlah sentiasa redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita mengamalkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Maka kalau kita tidak dapat pun bahasa Arabnya, maka kita boleh guna berdoa dengan bahasa Melayu. Ya Allah, tidaklah ada kemudahan melainkan apa yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesusahan itu mudah apabila Engkau kehendaki. Ataupun kedua yang boleh kita amalkan doa yang diajarkan oleh para ulama kita, dengan kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keredaan selepas daripada ketentuan yang telah pun ditetapkan. Wallahu a'lam bisawab. Kita amalkan sama-sama insyaallah.
1: Insyaallah. Baik, itulah dia, bila kita reda dengan ketentuan Allah, sebenarnya itulah kunci ya, utama untuk kita untuk mendapatkan ketenangan
0: hati yang tenang.
1: Betul, hati yang tenang, jiwa yang tenang, betul, barulah baik. Kita dapat menjalani kehidupan ini
0: dengan baik.
1: Ya, sebab kita faham kehidupan ni ustaz ada pasang surutnya,
0: ada pasang surutnya kan,
1: kadang-kadang
0: macam roda.
1: Ya, kita di atas kan, di bawah, kadang-kadang senang, betul, kadang-kadang susah. Tapi jangan anggap juga kesenangan itu sesuatu yang satu ujian juga
0: ya, ustaz. Ujian daripada
1: betul
0: Allah,
1: ya ustaz, eh?
0: Betul.
1: Cuma macam mana cara untuk
0: bagaimana kita menghadapi.
1: Betul. Jadi apapun, di setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita tu pasti ada hikmah,
0: pasti ada hikmah
1: yang tersirat. Nah, kita mungkin tak nampak sekarang,
0: betul,
1: ya ustaz,
0: kita nampak sekarang tapi akan datang insya-Allah.
1: InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, itulah dia perkongsian daripada ustaz. Dan apapun selepas ini ustaz, kita ada lagi satu perkongsian
0: ya,
1: menerusi segmen
0: Secebis Kalam,
1: iaitu perkongsian satu ayat satu hari. Jadi apakah ayat yang akan dikongsikan hari ini?
0: InsyaAllah, dalam segmen Secebis Kalam pada pagi Jumaat yang barokah ini, kita akan kongsikan satu ayat daripada surah At-Taghabun sesuai dengan perbincangan kita, redha, ayat yang ke-11. InsyaAllah, kita rehat seketika, kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
1: Jangan ke mana-mana.
2: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

قلبه والله والله بكل شيء عليم. Yang maksudnya, tidaklah ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, nescaya Allah akan memberi hidayah kepada hatinya untuk redha dan pasrah kepada qada dan qadarnya. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maka daripada ayat ini mengajarkan kepada kita, yang pertama, setiap musibah yang menimpa kita berlaku dengan izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, bukan secara kebetulan semata-mata. Kemudian yang kedua, hati yang beriman akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk redha dan pasrah dengan ketentuannya, manakala hati yang lemah imannya akan terus meronta dan merungut. Dan yang ketiga, redha ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia adalah hasil daripada keimanan yang kukuh, yang perlu kita latih dan pupuk melalui usaha, doa, tawakal, sabar dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Secebis kala.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Masya Allah, tak terasa Ustaz.
3: Ya, betul, tak terasa pun.
2: Kita dah dalam segmen 2 minit dapat pahala,
3: ya,
2: iaitu
3: betul.
2: Segmen kesimpulan. Jadi kita ada masa 2 minit saja untuk Ustaz menyimpulkan secara keseluruhan berkenaan topik yang kita bawakan hari ini, iaitu redha dengan ketentuan Allah SWT. Silakan Ustaz.
3: Alhamdulillah, sahabat pendengar yang kita sama-sama mengharapkan redha Allah SWT. Daripada perbincangan kita pagi yang barokah ini, marilah sama-sama kita renungkan. Hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang penuh dengan simpang siur ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang manis, ada yang pahit, tetapi semuanya membawa hikmah tersendiri untuk kita yang mahu berfikir. Ridha bukan bermaksud kita gembira dengan kesusahan, tetapi ridha bermaksud kita tetap tenang dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kesusahan. Karena seseorang mukmin yang sejati bukanlah yang tidak pernah diuji, tetapi yang tetap kekal tenang hatinya walaupun seberat manapun ujian itu, kerana dia yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali menzaliminya.
2: Itulah dia. Mudah-mudahan selepas saja perkongsian yang dibawakan oleh Ustaz Zuan hari ini, kan sedikit sebanyak Ustaz ya.
3: Betul, mudah-mudahan ada manfaat.
2: Memahami erti sebenar redha itu kan.
3: Betul.
2: Kita bukan sekadar menerima ketentuan Allah itu dengan berat hati semata-mata tetapi benar-benar redha dan yakin bahawa di sebalik setiap yang Allah berikan ada hikmah yang tersembunyi. Ada kasih sayang Allah untuk kita semua.
3: Yang terima kasih. Kita tidak bersedih.
2: Betul. Itu yang paling penting Ustaz ya.
3: Betul.
2: Dan mudah-mudahan lah Ustaz
3: ya, insyaAllah
2: kita terus diberikan kekuatan, untuk
3: kekuatan,
2: menghadapi apa sahaja
3: apa dugaan, sahaja ujian, dan bersyukurlah dalam menerima nikmat Allah SWT.
2: Itu yang sebaik-baiknya. Baik, kita nak rehat seketika sekejap sahaja Ustaz ya, sebab kita ada segmen 60 Saat Hidayah selepas ini. Teruskan bersama-sama dengan kami
3: dalam bincang.
0: Ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini memberi kekuatan dan harapan kepada setiap mukmin yang sedang menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kemampuan setiap hamba-Nya. Apa juga dugaan yang menimpa, sama ada kesusahan, kehilangan, kesempitan rezeki atau ujian kesihatan, semuanya adalah dalam lingkungan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ayat ini juga mengajar kita bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Setiap amal kebaikan akan diberi ganjaran, manakala setiap kesalahan akan dibalas dengan seadil-adilnya. Pada penghujung ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita satu doa yang indah agar tidak dibebani dengan ujian yang terlalu berat, serta memohon keampunan, rahmat dan pertolongannya. Sentiasalah memohon keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya Dia tempat bergantung. 60 Saat Hidayah.

0: Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada anda terus bersama-sama dengan kami berdua. Masya Allah, sedar tak sedar Ustaz.
2: Betul.
1: Kita dah pun berada di penghujung ruangan sudah menerusi program Bicara Hidayah. Dan apapun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Bidin dari Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, sudi bersama-sama lagi menerusi program Bicara Hidayah hari ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
2: Ya, terima kasih juga kepada Puan Rafi Haji Ibrahim selaku penerbit dan juga Abang Teknikal, tidak lupa yang bersama dengan kita.
1: Jiro,
2: Abang Jiro. Dan tidak lupa juga kepada penyelaras, sahabat kami, Ustaz Rizwan Nawawi, dan seterusnya pendengar setia yang kekal bersama-sama hingga ke hari, ke saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih semua.
1: Baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz, walaupun dalam keadaan sibuk memenuhi penjemputan ceramah. Masya Allah. Kan, laku keras Ustaz Wan ni sebenarnya. Sudi juga meluangkan masa bersama-sama dengan Bicara Hidayah minggu ini. Dan sudah pastinya tidak lengkap Ustaz kalau tak ada kata-kata ataupun pesanan hikmah pada hari ini daripada Ustaz. Silakan.
2: Pesanan hikmah kita pada pagi ini, Puan Raf, insyaAllah, redha ni bukan bermakna kita tidak bersedih, tetapi redha bermakna kita tidak berputus harap daripada Allah SWT. Hati yang redha dengan ketentuan Allah tidak akan pernah rugi walau apa jua yang berlaku. Renung-renungkan biar tahu, jangan keliru. Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, itu dia kata-kata penutup untuk hari ini daripada Ustaz Wan. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz
2: kasih, Wan.
1: Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada para pendengar kita yang mendengar menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Tak lupa juga yang mengikuti live di Facebook Labuan FM. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz kat sini. Saya kat sana. Okay. Dan juga yang di TikTok juga terima kasih untuk tapping-tapping screennya. Ya, jangan lupa untuk terus follow kami setiap hari Jumaat pukul 10.05 minit pagi, tentunya menerusi program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda, terbitan Rafia Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 minit pagi, hanya di Labuan FM, Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Bah, mari tersemuha pada dendang sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
3: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
4: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
3: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
4: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
3: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
4: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
3: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
4: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
3: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
4: DJ Diana,
3: DJ Hebri,
4: DJ Raaf,
3: DJ Mac,
4: DJ Shima,
3: DJ Fias,
4: DJ Baby,
3: DJ Khairul Ong,
4: DJ Reha,
3: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
4: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
3: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Kalau dah jodoh tu kan, teruskanlah niat murni tu. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada anda kerana terus bersama-sama dengan kami. Sudah pastinya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan sekarang ini anda bertemankan saya Raf akan menemani anda semua sampai pukul 2 insya-Allah. Teruslah pantau frekuensi kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jangan lupa kami juga bersiaran secara langsung di live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Follow kami tau, okey? Baik, sekarang ini biasalah kan hujung-hujung minggu ni ramai saja yang akan ada itulah yang tadi tu kan, lagu tu pak-pak kepok kan, bunyi kompang bunyi kan. Jadi diucapkan untuk anda yang ingin melangsungkan perkahwinan hari ini, mungkin ada yang melangsungkan pernikahan, selamat menjalani kehidupan berumah tangga, semoga berbahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah semoga jodoh berpanjang, amin ya rabbal alamin. Okeylah, jom kita nak terus lagi berhibur selepas ini. Banyak koleksi lagu-lagu yang akan menemani anda, sudah pastinya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, jom saya nak kongsikan kepada anda menerusi ruangan siapa dia hari ini yang disediakan oleh DJ Harry Sebo dekat Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan sekarang ini bersama dengan Borneo Arts Festival. Selamat bekerja kawan-kawan. Tunggu saya datang nanti petang ni. Okeylah, sementara itu saya nak kongsikan dahulu ini berkenaan dengan generasi muda. Penting pastikan warisan Selangor terus lestari. Generasi muda perlu diberi ruang untuk mengenali, mempelajari dan meneruskan seni budaya serta warisan Selangor bagi memastikan khazanah negeri itu terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Dan usaha itu penting supaya generasi muda bukan sekadar mengenali seni, adat dan warisan negeri melalui bahan rakaman ataupun dokumentasi lama. Kita tak naklah generasi akan datang hanya mengenali seni, adat dan warisan Selangor ini melalui gambar semata-mata ataupun mungkin melalui buku dan juga rakaman lama. Mereka perlu diberi peluang untuk melihat, mempelajari, mencuba dan akhirnya meneruskan warisan tersebut. Dan menerusi Festival Budaya Selangor terus menjadi medan yang menemukan generasi lama dan generasi baru, tempat ilmu dan kemahiran dapat dikongsi, bakat baru diketengahkan dan rasa bangga terhadap budaya seni dapat dipupuk. Festival Budaya Selangor 2026 yang memasuki tahun ketiga penganjuran menyediakan pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, permainan rakyat, seni bela diri dan juga aktiviti kanak-kanak selain mengetengahkan identiti 9 daerah di negeri itu. Dan festival 5 hari yang berakhir hari ini menyasarkan kira-kira 100,000 pengunjung. Jadi itulah dia kan, budaya terus kita martabatkan. Jangan dilupakan terutamanya kepada generasi muda masa kini, kenalah juga kan beritahu anak-anak kita kan, inilah budaya yang ini. Begitu juga kita di Labuan ini kan, sebab itulah kenapa adanya Borneo Arts Festival dianjurkan. Jangan lupa untuk memeriahkan Borneo Arts Festival minggu ini, dari hari ini sampailah hari Ahad nanti, pelbagai program pengisian yang diadakan untuk anda. Labuan FM tidak ketinggalan, juga akan turut serta menerusi mini studio, studio mini Labuan FM. Okay, yang mana kita ada sembang santai, permainan interaktif, kita juga ada karaoke challenge dan juga uji bakat suka-suka. Jom

Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, jual sutera, beli mastuli. Peribahasa jual sutera beli mastuli bermaksud memperoleh ganti yang lebih berharga, lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada yang dimiliki sebelumnya. Sutera ialah kain yang sudah dianggap mahal dan bermutu tinggi, manakala mastuli pula merujuk kepada kain yang lebih indah dan lebih bernilai. Secara kiasan, peribahasa ini menggambarkan keadaan seseorang yang melepaskan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, sama ada dalam bentuk harta benda, peluang, ilmu atau kedudukan. Ia juga membawa maksud bahawa pertukaran yang dilakukan bukanlah satu kerugian, sebaliknya satu peningkatan yang membawa manfaat yang lebih besar. Peribahasa ini mengajar kita supaya tidak membuat keputusan dan berani melakukan perubahan yang boleh meningkatkan taraf hidup atau kualiti diri. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa jual sutera beli mastuli. Setelah berhenti daripada pekerjaan lamanya dan menerima tawaran kerja yang lebih baik dari segi gaji serta peluang kenaikan pangkat, keputusan Siti itu boleh diibaratkan seperti jual sutera beli mastuli. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Teruskan bersama Variasi.
1: Mendayu-dayu lagu tadi kan, Suraj Hua Madam, nyanyian daripada Sonu Nigam dan juga Al Kayagnik. Tengah hari, masuk tengah hari ni kan, dah 11.55 minit pagi, lebih kurang 5 minit saja lagi nanti kita akan dapat mengikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan setugas Harjay Jack. Jadi nantikan tepat 12 tengah hari nanti. Teruskan bersama-sama dengan kami, tentunya melalui segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
4: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.

0: kesan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

0: anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Hai warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
2: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
1: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
2: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
1: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
2: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
1: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
2: DJ Diana,
1: DJ Hebri,
2: DJ Raaf,
1: DJ Mac,
2: DJ Shima,
1: DJ Fias,
2: DJ Baby,
1: DJ Khairul Ong,
2: DJ Reha,
1: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
2: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
1: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Variasi di Labuan FM. Ben Labuan FM, suara pesisir anda. Berlalu tadi 12.13 minit tengah hari, telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Dan insyaAllah kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat, yang mana kita akan bersama-sama dengan rakan pengulas yang bertugas, DJ Alif, dan juga rakan teknik Muhammad Fikri. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Baik saudara, kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur Wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat fardu Jumaat bersama dengan rakan pengulas DJ Alif, silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Kontil Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih lagi diberikan peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama-sama anda secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama-sama kami menerusi siaran ataupun menerusi frekuensi Labuan FM dan juga aplikasi RTM Klik. Baiklah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala, khutbah Jumaat pada hari ini mengangkat tajuk Gaya Elit Poket Sakit, yang mana merupakan satu tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita pada hari ini, terutama apabila media sosial semakin mempengaruhi cara kita melihat kehidupan dan menilai kejayaan seseorang. Jadi hari ini kita mudah melihat kehidupan orang lain melalui paparan di media sosial, seperti kereta yang dipandu, pakaian yang dipakai, restoran yang dikunjungi, percutian yang dilakukan dan pelbagai lagi kemewahan yang dipamerkan. Tanpa kita sedar, perkara ini boleh menimbulkan satu keinginan untuk turut memiliki gaya hidup yang sama. Namun persoalannya di sini, mampukah kita? Okay. Jadi sedang pendengar yang dihormati sekalian, khutbah hari ini mengingatkan kita supaya tidak terperangkap dalam budaya mengejar kemewahan semata-mata untuk mendapatkan pengiktirafan manusia. Ada yang sanggup menggunakan kad kredit secara berlebihan, mengambil kemudahan bayaran ansuran atau pinjaman semata-mata mahu memiliki sesuatu yang sebenarnya di luar kemampuan kita, okay? Jadi ada lagi yang lebih membimbangkan, antaranya apabila keinginan untuk mendapatkan wang dengan lebih cepat, seseorang tidak lagi mengambil berat tentang sumber pendapatan halal dan haram. Jadi jangan sampai kerana mahu kelihatan berada di mata manusia, kita sedang membebankan kehidupan kita sendiri. Jadi pendengar yang dikasihi sekalian, Islam tidak melarang kita untuk memiliki harta, memiliki pakaian yang baik atau menikmati rezeki yang Allah pun. Islam mengajarkan kita supaya bersederhana dan mengetahui kemampuan diri, prinsip ukur baju di badan sendiri. Memang perlu kembali menjadi pegangan. Jangan membeli kerana orang lain membeli, jangan juga berbelanja kerana melihat mahu kelihatan setanding dengan orang lain. Jadi khutbah hari ini juga turut mengingatkan kita tentang konsep zuhud, yang mana zuhud bukan bermaksud kita perlu kemiskinan. Sebaliknya, harta berada di tangan kita untuk diurus, tetapi jangan sampai harta menguasai hati. Kekayaan sebenarnya bukan semata-mata beberapa banyak yang ada dalam akaun bank, berapa mahal pakaian yang dipakai atau berapa tinggi nilai barangan yang dimiliki. Kekayaan sebenarnya ialah kekayaan jiwa. Apabila kita mampu berasa cukup, bersyukur dengan rezeki yang ada dan tidak menjadikan pujian manusia sebagai ukuran nilai diri. Jadi, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita juga perlu melihat kembali keadaan kewangan kita sendiri. Adakah kita benar-benar mempunyai simpanan kecemasan? Adakah kita benar-benar membeli berdasarkan keperluan atau lebih banyak dipengaruhi dengan kehendak? Kerana kadangkala kita terlalu sibuk mahu memenuhi kehendak hari ini, sehingga terlupa tentang keperluan hari esok. Sebab itulah, sebelum kita membeli sesuatu, tanya kepada diri sendiri, adakah saya benar-benar memerlukannya atau hanya mahu memiliki kerana terpengaruh dengan orang lain? Baiklah, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, iaitu Al-Fadil Ustaz Azaman bin Baing.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: ông.
1: Oke, baiklah sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tibalah masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Gaya Elit Poket Sakit, dan insyaallah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Cik Muhammad Faizal bin Cik Malik.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketahuilah bahawa takwa yang sebenar bukan sekadar dalam ibadah khusus, tetapi takwa sebenar mampu membentengi diri daripada nafsu yang mahu mengejar kemewahan dunia dan mencari kepuasan manusia. Ingatlah, di akhirat kelak Allah akan bertanya akan harta yang kita belanjakan di dunia ini. Oleh itu, mimbar hari ini ingin mengajak jemaah sekalian merenung tajuk Gaya Elit Poket Sakit. Muslimin yang budiman, dunia hari ini menyaksikan satu fenomena kemiskinan jiwa di sebalik kemewahan luaran. Media sosial telah mengubah cara kita menilai diri. Ramai yang terjerat dalam budaya mempamerkan kemewahan, makan di restoran mahal dan gaya hidup elit semata-mata untuk memburu pujian. Hakikatnya, demi mengejar pengiktirafan manusia, ramai yang sanggup melakukan apa sahaja. Ada yang menggunakan kad kredit serta pelan pinjaman bayar kemudian secara melampau. Dibiarkan simpanan kecemasan kosong, malah ada yang terjerumus ke lembah pinjaman tidak patuh syariah hanya kerana tidak mahu ketinggalan tren dunia. Bahkan yang lebih parah, menjadi buta dalam mencari rezeki, tidak lagi peduli halal atau haram, bahkan sanggup menjadi keldai akaun dan scammer kerana desakan mengejar dan mempamerkan gaya hidup yang mewah. Bukankah ini semua berpunca daripada penyakit hati? Hati yang tidak puas dengan dunia, hati yang dahagakan pujian manusia, juga hati yang tidak bersyukur akan nikmat Tuhan. Justru Islam menganjurkan kesederhanaan sebagai jalan yang menyelamatkan, manakala sifat boros dan menunjuk-nunjuk hanya akan membawa kepada kesempitan hidup. Berbelanjalah mengikut keperluan, bukannya kehendak. Jangan kerana mengejar gaya hidup kita sanggup berhutang dan membebankan diri. Jangan lupa setiap wang yang dibelanjakan akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sikap ukur di badan sendiri, sikap ukur baju di badan sendiri semakin dilupakan. Prinsip itu bertukar menjadi ukur baju orang lain untuk baju sendiri. Semua ini dilakukan semata-mata untuk mengejar kepuasan singkat, terpengaruh dengan tren yang diuar-uarkan di media, sedangkan hakikatnya keseronokan dunia itu hanyalah sementara. Kesejahteraan akhirat yang sepatutnya menjadi kesungguhan kita semua, seperti mana yang telah dibacakan di permulaan khutbah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 23 yang bermaksud, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu daripada dunia, dan tidak pula bergembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takabur lagi membanggakan diri. Inilah tunjang kepada sifat zuhud. Zuhud bukanlah bermaksud kita perlu meninggalkan harta atau hidup dalam keadaan serba daif. Zuhud adalah apabila dunia berada di tangan untuk diurus, namun ia sedikit pun tidak bertahta di hati sehingga merosakkan iman. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina 'an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Maksudnya, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa. Sidang Jumaat sekalian, mengikut dapatan daripada AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2004 dan 2005, majoriti rakyat Malaysia, khususnya golongan muda, berada dalam keadaan yang membimbangkan. Ramai tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk bertahan walaupun hanya 3 hingga 6 bulan sekiranya hilang punca pendapatan. Lebih merisaukan, hampir separuh daripada rakyat sukar menyediakan walaupun RM1,000 jika berlaku kecemasan mendadak. Marilah kita mengambil iktibar contoh kesederhanaan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang khalifah agung yang memiliki empayar Islam yang luas. Diriwayatkan di dalam kitab Zuhdi Imam Ahmad bin Hanbal bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab berkhutbah semasa menjadi khalifah memakai pakaian yang mempunyai 12 tampalan. Sahabat yang mempunyai keagungan setinggi itu tidak melihat penampilan luaran sebagai keutamaan, bahkan sifat kejujuran, berbakti kepada agama dan infak di jalan Allah itulah jenama atau tren yang menjadi kepentingan mereka, manakala kita lebih mementingkan jenama pada tubuh daripada keberkatan. Lebih takut tidak dipuji manusia daripada takut tidak diredai oleh Allah. Sidang Jumaat yang berbahagia, mengakhiri

Iqamah berjamaah, mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf dengan sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumat untuk edisi hari ini. Dalam siaran selintas langsung solat Jumat edisi 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran lintas langsung Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita pada hari ini dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang bersama-sama kita pada hari ini, iaitu Ustazah Azlin. Jadi sekian lintas langsung kita untuk edisi hari ini, dan insyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Fikri. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM, silakan.
1: Baik, terima kasih Ali dari Masjid Jami An-Nur wilayah Persekutuan Labuan untuk siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Kembali kita bersiaran di Labuan FM menerusi ruangan hiburan tanpa henti, koleksi lagu-lagu kerohanian akan menemani anda. Teruskan bersama kami di Labuan FM.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

0: Dan apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuhnya Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

0: Hai warga Labuat, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: 王酸辣，阿王酸辣，阿王酸辣。Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk miskita yang mendengarkan siaran Nabon FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, berdengar kena Awang Salat ini dalam segmen IDD Siap Banal Bertutak Bergerak Pak Tani dalam bahasa tempatan macam biasa bermula pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Ada yang mengkali sudah mendengarkan sahur pagi tadi sampai tak karang ani. Okey, insyaAllah ada informasi akan kami bawakan untuk bis kita. Lagi-lagi sekarang ini, okey, dengan-denganku bersiap sedia untuk lapor terus bersempena dengan Borneo Art Festival yang berlangsung di Ujang Nak Kewangan. Macam biasalah, Labuan FM ada studio mini kami bawakan untuk bis kita semua. Okey, insyaAllah lebih kurang pukul 2.30 minit malam hari sekarang, kita ni akan bersama-sama tetamu kita ni. Ada dua tetamu akan dibawakan menerusi studio mini. Jadi sama-sama kita ni dengarkan informasi yang akan dibawakan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Berbalik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: warga Labuan, apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.
2: Bang dengar kan? Ini deh tiok benar. Di Labuan FM. Jangan lalai ya.

0: 10 warga asing termasuk kanak-kanak ditahan Gym Labuan. Labuan yang mana 10 warga Filipina termasuk 4 kanak-kanak ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Gym Labuan dalam operasi penguatkuasaan di 4 lokasi sekitar Labuan di malam. Kesemua habis diorang ditahan disebabkan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1999/63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pengarah Jabatan Imigresen Labuan, Muhammad Rizwan Nawi, menerusi kenyataannya memaklumkan operasi op mahir dan op kutip dijalankan susulan risikan serta maklumat yang diterima jabatan. Pasukan penguatkuasa memeriksa sebuah premis, limbungan kapal, tapak pembinaan serta 2 penempatan warga asing. Keseluruhan 54 individu terdiri daripada warga asing dan tempatan diperiksa. Daripada jumlah itu, 10 warga Filipina ditahan membabitkan 4 lelaki, 2 bini-bini dan 4 kanak-kanak. Kesemua tahanan karangan ini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan dan Depot Imigresen Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. 2 notis saman turut dikeluarkan sepanjang operasi itu bagi membantu siasatan jabatan. Jabatan Imigresen menegaskan tindakan tegas akan terus diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang imigresen termasuk menggaji atau melindungi pendatang asing tanpa izin. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa untuk memberantas kegiatan yang melanggar undang-undang. Sekian Abar Sereni.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

0: Ini di Amit Malam Air Lewa, ay 1 sampai 5 di Labuan FM. Ini di Siuk Bana.
1: Tahu sudah kamu pasal budi bahasa? Nah, aku berpadah. Nomor 1, hormati orang yang lebih tua dari kita ni. Nomor 2, jangan penyamah mata, bari pertolongan sekadar yang kita ni mampu. Nomor 3, jangan bukuropak kasar, jagalah tutur kata bukuropakan kita ni, jangan sampai merusakkan hati orang. Nomor 4, jangan sombong diri, jadikan jati diri kita ni yang selalu mengamalkan sikap yang baik. Berbudi bahasa, budaya kita ni. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Britannia. Okey, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, seperti yang sudah aku war-warkan tadi, kami akan bersama-sama dengan penyampaiku yang sekarang ini sedang berlintas langsung di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 menerusi Studio Mini. Jadi kita akan bersama-sama dengan DJ Hebri dan juga tetamunya, okey, menerusi Studio Mini Labuan FM. Untuk itu, kita persilakan DJ Hebri.
1: Ya, terima kasih di Awang Salat ataupun DJ Fias ya di Konti Labuan FM. Abisai sanyumnya tu nyangko. Okey, apapun untuk anda, terima kasih kepada anda yang mendengarkan siaran Labuan FM pada ketika ini. Semestinya menerusi frekuensi radio di 103.7 dan juga 89.6 MHz. Borneo Art Festival bagi tahun 2026 merupakan satu penganjuran ataupun satu platform seni dan budaya yang penting dalam mengangkat kekayaan warisan itu sebenarnya dari segi kreativiti dan juga identiti masyarakat Borneo. Dan edisi ke-13 bagi tahun ini ya, 2026, yang mana berlangsung pada hari ini 25 hingga 27 September 2026 di Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan, dan ini merupakan penganjuran daripada Perbadanan Labuan. Dan saya tidak kesorangan pada petang ini menerusi Studio Mini Labuan FM untuk bersama-sama dengan anda, dan saya jemput bersama-sama dengan saya ketika ini iaitu seorang tetamu kita merupakan pengerusi Persatuan Seni Visual Wilayah Persekutuan Labuan, Lavista, iaitu Encik Azizi Muhammad Yusof ataupun Cikgu Azizi, sudah pun bersama-sama dengan kita. Apa khabar Cikgu?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat juga?
2: Ya, sehat.
1: Okey, baik. Dan dengan Borneo Art Festival 2026 ini, dengan tema Harta dan Pusaka Borneo, cikgu ya, warisan yang menyatukan. BAF 2026 membawa mesej bahawa warisan Borneo itu bukan sekadar sesuatu yang diwarisi daripada generasi terdahulu sebenarnya, tetapi perlu terus dihayati, dikembangkan dan juga diwariskan kepada generasi yang akan datang lah, ya. Dan dari sudut seni visual pula, festival ini memberi peluang kepada masyarakat karya dan juga hasil kreativiti penggiat seni dalam yang lebih terbuka. Jadi dari Cikgu Azizi sendiri sebagai penyelaras pameran bagi persatuan ataupun lebih dikenali Lavista lah, boleh Encik ceritakan apakah secara ringkas yang ingin diketengahkan melalui dengan pameran seni visual sempena dengan Borneo Art Festival 2026 kali ini?
2: Okey, pada tahun ini 2026, apa yang ingin kami ketengahkan, itu Lavista ketengahkan, ialah satu pameran seni visual yang merangkumi kepelbagaian identiti dan warisan Borneo, kemudian asimilasi seni tradisi dan moden, maksudnya di situ ialah craft dan juga seni contemporary, seni instalasi yang sedang berlangsung sekarang ni, dan dalam masa yang sama tu matlamatnya juga ialah memelihara alam dan isu-isu semasa. Maksudnya di sini ialah penggunaan bahan-bahan alam semula jadi seperti sagu dan sebagainya, tanah liat dan sebagainya, untuk lestarian alam. Kemudian yang sama, dalam masa yang sama, pada kali ini platform akan menjadi platform kepada seniman-seniman untuk mengekspresikan karya-karya mereka kepada orang-orang awam yang akan berkunjung kemarin nanti.
1: Jadi itu antara diketengahkan melalui dengan pameran seni visual itu sendiri, dan kita tahu juga penyelaras pameran ataupun Cikgu Azizi itu sendiri daripada Lavista sudah pun menjelaskan beberapa orang kata faktor yang dititik beratkan menerusi dengan pameran ini. Dan kita tahu juga dengan tema Borneo pada kali ini, penganjuran kali ini ya Cikgu, okay, iaitu Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Jadi daripada Cikgu sendiri untuk Persatuan Lavista itu sendiri, apakah konsep ataupun tema yang dibawa dalam pameran ini, adakah kekal juga mengikuti Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan, ataupun bagaimana karya-karya yang dipamerkan menggambarkan identiti serta keunikan Borneo itu sendiri dan juga khususnya di wilayah Persekutuan Labuan?
2: Okey, konsep, tema dan gambaran identiti Labuan dan Borneo seperti soalan tadi sebenarnya tidak jauh beza dengan tema penganjur utama.
1: Harta dan pusaka tulang.
2: Iya, iya. Dan konsep utama pameran pada pihak kami ialah jalinan etnik dan ekologi Borneo. Jadi ia termasuk warisan dan sebagainya lah. Kan dalam masa yang sama sebenarnya konsep tema ini menyatukan akar tradisi keindahan alam semula jadi dan juga naratif komuniti setempat. Identiti ini digambarkan menerusi pelbagai medium, contohnya melalui motif-motif etnik yang dihasilkan melalui batik-batik dan sebagainya, dan juga mungkin geometri-geometri ataupun organik, rupa bentuk organik alam dan sebagainya, untuk yang diolah menjadi corak-corak yang dihasilkan melalui lakaran-lakaran canting dan juga mungkin cetakan screen. Dan dalam masa yang sama, dia juga adalah satu naratif sejarah dan kepelbagaian komuniti. Maksudnya di dalam karya-karya itu ada penceritaan tentang komuniti dan juga sejarah akar kita, maksudnya kita, tradisi kita di sini, tradisi Borneo. Kan dalam masa yang sama ia juga menjadi satu konsepnya ialah refleksi kelestarian alam. Maksudnya di sini dalam pameran ini memaparkan kesedaran pemuliharaan alam menjadi subject matter yang dipertontonkan kepada orang awam. Ya, itu sebahagian daripada
1: konsep.
2: Ya, yang boleh saya jelaskan.
1: Okey, jadi itu ada beberapa konsep yang telah Cikgu Azizi kongsikan kepada kita, iaitu tema tidak lari jauh daripada tema yang diberikan oleh penyelenggara sendiri bagi Borneo Art Festival bagi tahun 2026 ini. Dan untuk tema bagi pameran pula, iaitu jalinan etnik dan ekologi Borneo, iaitu kita ada motif etnik dan geometri alam, dan juga kita ada naratif sejarah dan kepelbagaian komuniti, seterusnya refleksi kelestarian alam itu sendiri. Jadi dari segi yang Cikgu Azizi telah nyatakan itu tadi, jadi Cikgu boleh kongsikan sedikit tentang jenis karya dan juga hasil seni yang boleh dilihat oleh pengunjung itu sendiri sepanjang pameran ataupun berlangsungnya Borneo Art Festival 2026 ini.
2: Okey, yang pertama sekali ada sedikit kelainan daripada pameran-pameran saya yang lalu. Sebab kali ini kami lebih menonjolkan kepada satu konsep penghasilan batik dan seni instalasi. Maksudnya di sini ialah karya-karya tidak lagi berbentuk dalam bingkai, tetapi kali ini karya-karya itu menjadi karya yang besar-besar. Ada kain ataupun tekstil yang dihasilkan melalui batik-batik. Contohnya dipersembahkan dalam bentuk yang panjang contohnya, dan ada tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang disediakan untuk mereka gantung karya-karya yang dihasilkan. Dan selain daripada itu, lukisan batik bersaiz-besar ini ada yang berasaskan sagu, tanah liat dan juga ekoprint. Dan ada juga gabungan di antaranya. Maksudnya di situ cetakan batik, linut dan juga Shibori.
1: So maksudnya bahan tu daripada sagu, tanah liat,
2: ya, itu semua. Maksudnya bahan-bahan yang digunakan tu ialah daripada, kebanyakan daripada sagu. Ada juga yang daripada canting, tapi kali ini kami lebih menunjukkan satu konsep yang musra alam. Jadi sagu tu adalah satu bahan yang

0: majalah Ujang. Okay, kemudian dalam masa yang sama kami juga ada produk jualan artisan yang rata-rata menjual karya mereka atau produk mereka daripada benda-benda yang popular lah, maksudnya craft masa kini yang popular, dan juga mungkin ada beberapa perkara yang tidak mudah diperoleh di luar. Jadi di sini bukan saja pameran seni visual, tapi kami ada juga artisan sekali.
1: Okey, baik. Okay. Itu dia antara jenis karya yang hasilkan. Tapi saya nak tanya Cikgu Azizi sendiri, dari segi ketahanan untuk yang kita nak melukis batik tu, guna lilin dengan tanah liat dengan sagu tu, mana lebih tahan?
0: Rata-rata semua okey.
1: Semua okey.
0: Semua artinya cuma mediumnya saya beza. Macam orang melukis, ada orang melukis menggunakan catan air. Tapi ketahanannya pun hebat juga. Ada juga orang melukis dengan cat akrilik ataupun cat minyak. Tapi sama juga, dia boleh bertahan sampai bertahun-tahun. Dan linut itu ataupun sagu cuma pengganti kepada bahan perintang daripada lilin. Begitu juga tanah liat, dia pengganti bahan perintang daripada lilin. Tapi oleh kerana Borneo ini mempunyai sumber yang kaya dengan alam, maka terhasillah cetakan lino, terhasillah dengan cetakan tanah liat. Sebab mungkin kalau di Semenanjung tu mungkin mudah untuk mendapatkan lilin dan sebagainya. Tetapi hasil inovasi orang tempatan daripada kepandaian ataupun local wisdom yang menghasilkan benda-benda ini menjadi satu medium yang baru di dalam penghasilan batik.
1: Antara kedua-dua ni cikgu ya, mana satu yang mendapat sambutan paling tinggi?
0: Kalau diikut yang established ialah canting, tapi sebab canting itu memang sudah lama terlebih awal.
1: Lah kiranya.
0: Tapi pada akhir-akhir ini ramai orang yang sudah berminat ataupun menyukai batik linut. Sebab satu, pattern ataupun motifnya itu lebih tradisional. Dan tidak berbeza sangat dari segi warna, dari segi motif dan sebagainya berbanding dengan yang terbiasa dengan kita, iaitu batik canting. Kedua-duanya sebenarnya ada kelebihan.
1: Ada kelebihan.
0: Ada kekurangan, ada kelebihan. Ada orang, maksudnya ada orang berminat mungkin kerana dia meminati kerana bahan yang digunakan itu ialah mesra alam. Macam itu.
1: Okey, baik. Dan kita nak tu juga menerusi dengan pameran bagi seni visual di wilayah Persekutuan Labuan ini, sempena dengan penganjuran Borneo Art Festival itu sendirilah. Kita nak tahu siapakah yang terlibat dalam pameran ini, dan mungkin cikgu boleh kongsikan, adakah ini juga menghimpunkan karya pelukis tempatan, penggiat seni dari Borneo, atau turut melibatkan generasi muda, beberapa ramai yang terlibat mengenerisi
0: okay, ini. Untuk makluman, setakat hari ini kita telah ada seramai lebih 25 orang pelukis-pelukis yang terdiri daripada tempatan dan juga untuk exact dia punya number, contohnya ialah dari Brunei, negara Brunei Darussalam, ada seramai 11 orang seniman visual. Dari Sabah ada lebih kurang 10 orang, dan daripada Semenanjung yang sempat datang ke Labuan ada 3 orang. Dan untuk tempatan ada dalam 5 orang. Dan jangan, tidak lupa juga ingin saya mention di sini, ada penyertaan daripada kanak-kanak sekolah rendah, dan juga ada yang daripada golongan OKU. Yang ini kira lebih boleh kita panggil soft taught artist lah, yang mereka belajar sendiri tapi hasil karya mereka yang lebih kepada kegemaran generasi-generasi yang baru ini, contohnya ialah anime dan sebagainya. Jadi kita ada yang itu, dan juga dalam masa yang sama kita ada artisan yang saya sebutkan awal-awal tadi, yang menghasilkan contohnya manik-manik apa semua tu kan, dan juga pelbagai produk-produk aksesoris

0: yang mereka mereka cipta sendirilah.
1: Okey, baik, jadi itulah pameran yang kita lihat ini sebagai satu platform sebenarnya yang terbuka untuk mempertemukan lagi penggiat seni yang ada di Malaysia khususnya maupun disatukan dalam satu penganjuran seperti Borneo Art Festival ini untuk mendekatkan lagi kepada peminat-peminat seni tanah air itu sendiri. Okey, baik cikgu, kita nak tanya juga pandangan daripada Cikgu Azizi itu sendiri. Sejauh mana sebenarnya penganjuran Borneo Art Festival dapat membantu memperkenalkan bakat dan karya seni visual tempatan kepada masyarakat yang lebih luas?
0: Okey, sebenarnya Borneo Art Festival ini mendedahkan ataupun kesannya ialah maksudnya festival ini berimpak tinggi dan exposure-nya itu meluas, besar maksudnya, dan ia mampu menarik audience yang berbilang kaum dan berbilang latar belakang, termasuk juga pelancong daripada luar dan juga penggemar seni dan media kerana skalanya itu besar. Kemudian hubungan rangkaian dan pasaran seni itu meluas. Dengan platform ini sama ada pemamer ataupun penggiat seni atau juga seniman boleh memperluaskan networkingnya mereka, dan dalam masa yang sama dan ianya dapat merapatkan jurang generasi sebab penyertaannya terdiri daripada golongan remaja, orang dewasa, gender lelaki dan perempuan, dan ini sebenarnya ialah satu satu suasana ataupun satu cara untuk masyarakat ataupun untuk merapatkan perbezaan antara
1: penggiat seni
0: antara generasi ini, sebab kadang-kadang mungkin kalau kita anjurkan sesuatu acara mungkin cuma untuk orang dewasa,
1: betul.
0: Tapi yang terpinggir itu ialah golongan Gen Z dan sebagainya. Tapi yang kita hasil atau pameran ini bersama dengan Bazar Artisan ini membuka ruang itu untuk semua golongan generasi itu. Dan dalam masa yang sama ia juga menjadi satu pengiktirafan nilai warisan dan seni kontemporari. Maksudnya di situ platform ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya tempatan. Jadi melihat beberapa karya yang cantik menarik ini boleh membangkitkan semangat kecintaan kepada karya yang dihasilkan oleh orang tempatan sendiri, dan juga sebagai satu promosi. Oleh kerana ia mendapat penliputan media yang baik, promosi kepada pengkarya, kepada seniman dan juga kepada penggiat-penggiat seni yang terlibat secara langsung di pameran dan juga Bazar Artisan yang sekarang berlangsung sekarang ini.
1: Okey, baik, itu dia penjelasan daripada cikgu sendiri. Jadi kadang-kadang itu ialah kita tahu ni bakat seni yang sangat banyak, ramai yang mempunyai bakat seni yang sangat bagus sebenarnya, ya kan? Tetapi mereka juga kurang dapat ruang untuk mengenalkan karya kepada masyarakat. Tapi dengan adanya penganjuran Borneo Art Festival bagi tahun ini, karya mereka dapat dipertemukan dengan khalayak yang lebih luas, termasuklah pengunjung daripada luar Labuan, dan juga melibatkan sekaligus seperti yang Cikgu Azizi katakan tadi, kanak-kanak pun ada juga, golongan OKU pun ada juga. Jadi mereka tidak tersisi sebenarnya untuk memberikan karya-karya mereka dalam memperlihatkan karya seni mereka itu sendiri menerusi dengan penganjuran Borneo Art Festival 2026 ini. Okey, jadi akhir sekali lah cikgu, ya, mungkin cikgu boleh kongsikan apa sebenarnya tarikan istimewa pameran yang ingin cikgu kongsikan, dan juga sekaligus mungkin kita boleh dengarlah pesanan daripada Cikgu Azizi sendiri kepada orang ramai supaya datang melihat sendiri karya-karya dan juga karya-karya seni yang dipamerkan di Borneo Arts ini.
0: Okey, kali ini pameran ini berkonsepkan atau bertemakan batik, dan yang istimewanya itu ialah bukan sekadar dalam frame bingkai, tetapi kali ini pameran itu berbentuk seni instalasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah installation art, dan dalam masa yang sama produk-produk artisan, dan juga yang satu yang menarik ialah ada demo secara langsung oleh pelukis-pelukis ataupun seniman visual yang menyertai kami, contohnya melukis caricature melukis batik. Demo itu sebenarnya berlangsung pada setiap booth yang ada, dan dalam masa yang sama ialah orang ramai boleh menyertai bengkel secara langsung, sebab konsepnya ialah lebih santai, artinya tidak payahlah buat temu janji. Kalau kebetulan meja itu kosong dan dia sedang buat demo, boleh duduk di sana dan boleh tanya sama ada boleh jalankan workshop atau tidak, atau bengkel on the spot. Dan hal ini berlaku sekarang, dan orang ramai boleh saja walk in. Dan di, yang menarik lagi, kita ada face painting untuk anak-anak yang suka untuk menghiaskan muka-muka mereka, dan ada henna, ada eco print, dan ada beberapa bengkel yang terbuka juga kepada orang ramai, seperti cetakan screen dan sebenarnya banyak lagi. Jadi untuk saya nyatakan segala-galanya, mungkin ruang lingkup ini tidak mencukupi. Tapi kalau mau tahu yang sebenarnya,
1: kena datang, ialah
0: datang sendiri,
1: merasai sendiri,
0: saksikan sendiri, alami sendiri, rasa sendiri, baru anda akan menghayati benda ini secara langsung. Dan Bone Art Festival ini bukan selalu.
1: Betul.
0: Setahun sekali. Jadi saya ingin menyerulah kepada orang ramai yang mendengar siaran kita pada petang ini, supaya datang beramai-ramai, supaya tidak ketinggalan. Kalau orang sini cakap, jangan lalai, nanti ketinggalan. Jadi kalau ketinggalan, sebab benda ini kalau mau diulang pun kena tunggu lagi September tahun 2027.
1: Betul.
0: So datanglah beramai-ramai, support lokal, sebab kebanyakan ini semua, bukan ini kebanyakan, semuanya lokal. Artinya support lokal, dan kita raikan bersama Bone Art Festival, sama ada dalam persembahan kah, sama ada dalam pameran dan segala-galanya untuk orang-orang Labuan.
1: Okey, baik, itu antara pesan daripada cikgu. Dan last ini betul-betul last sudah cikgu. Suka saya mengetengahkan juga mengenai dengan bakat seni ini sendiri, tidak kira lah seni budaya, seni lukis dan apa jua seni yang dekat dengan kita. Harapan cikgu sendiri dalam memartabatkan seni lukis ini.
0: Harapan saya macam ni, platform ataupun festival ini bukan sekadar pada setiap tahun saja. Sepatutnya selepas festival mungkin ada lagi yang dapat diteruskan, maksudnya ada lagi acara-acara lain yang dapat menyelitkan kegiatan-kegiatan yang kita bincangkan tadi. Betul. Supaya ia akan tetap lestari dan juga kekal bersama-sama masyarakat di Labuan lah. Jadi harapan saya, moga kali akan datang acara ini dapat membuka ruang dan peluang kepada ramai lagi orang. Maksudnya lebih dapat membuka, mungkin
1: lebih luas,
0: melebarkan lagi networking ini sampai ke luar negara dan sebagainya. Jadi harapan saya macam itulah.
1: Okey, baik, terima kasih Cikgu Azizi kerana sudi bersama-sama dengan saya. Begitulah ya, Borneo Art Festival 2026 ini bukan sahaja sekadar sebuah festival seni dan juga hiburan untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan maupun Sabah, Sarawak, Brunei yang datang berkunjung, tetapi ia sebuah ruang untuk kita mengenali, sebenarnya menghargai dan juga meraihkan kekayaan warisan Borneo dengan tema Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Dan festival ini juga mempertemukan seni, budaya, kreativiti dan juga masyarakat dalam satu pentas itu sendiri. Dan untuk anda semua pendengar setia Labuan FM, seni bukan sekadar untuk dilihat tetapi untuk dihayati, warisan bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk terus diwariskan. Jumpa anda di Borneo Art Festival 2026 ini bermula hari ini hingga 27 September di Kompleks Ujana Kewangan. Kita berehat seketika, akan kembali bersama-sama dengan anda, dan terus dengarkan, ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, kembali lagi bersama-sama dengan saya menerusi Studio Mini 8FM, menerusi penganjuran Borneo Art Festival 2026. Kalau tadi kita bersama-sama dengan pengurusi Persatuan Seni Visual Wilayah Persekutuan Labuan, La Vista, iaitu Encik Azizi Muhammad Yusof ataupun Cikgu Azizi sendiri, yang menceritakan mengenai dengan pameran ya seni visual yang ada di Borneo Art Festival 2026. Dan tapi kali ini, petang ini, tepat pukul 3 petang, saya bersama-sama dengan seorang lagi tetamu yang cukup hebat dalam mengadilkan perniagaannya sendiri, iaitu kita bersama-sama dengan Muhammad Aiman Hakim bin Kamarul, merupakan pengurus syarikat Mantap Legacy. Jadi selamat petang Aiman.
1: Selamat petang.
0: Apa
1: DJ?
0: Kabar?
1: Alhamdulillah. Tapi saya macam sedikit nervous DJ.
0: Jangan
1: kenapa
0: nervous.
1: Tu,
0: jangan nervous. Kalau kau nervous, saya pun ikut nervous ni.
1: Macam di luar.
0: Jadi kalau dua-dua nervous, siapa mau bercakap? Kita biarkan diam radio.
1: Mungkin sebab saya bersebelah dengan orang yang berpengalaman 9 tahun dalam bidang DJ ini kan. Rasa kerdil diri ini.
0: Jangan, semua pun boleh bercakap, cuma keberanian saja perlu ada.
1: Okey
0: Aiman.
1: Okay.
0: Tapi bukan pasal nervous ataupun apa, okay, petang ni kita nak ceritakan. Sebenarnya kita nak tahu mengenai dengan permulaan lah penubuhan Mantap Legacy itu sendiri. Jadi mungkin Aiman boleh ceritakan lah bagaimana sebenarnya Mantap Legacy itu bermula dan bagaimana Aiman sendiri mula terlibat dalam bidang ini.
1: Okey DJ, pertama sekali assalamualaikum kepada pendengar ataupun yang mengenali Mantap Legacy, yang pernah membeli produk Mantap Legacy, dan yang pernah mengenali saya, apapun saya mengucapkan terima kasih sekali kerana menjemput kita untuk berada dalam konti yang sangat indah ini. Kalau boleh cerita permulaan Mantap Legacy ini, sebenarnya dulu saya memang minat bidang perniagaan di universiti lagi. So pada masa tu cuti SEM, saya bekerja under satu syarikat percetakan di Labuan. Jadi saya ambil pengalaman tu untuk orang kata belajar, dan setelah habis daripada universiti tu, saya mulakan bisnes. Alhamdulillah tahun lepas kita mula untuk Mantap Legacy.
0: Itulah bermulanya penubuhan Mantap
1: Betul.
0: Legacy.
1: Betul. So alhamdulillah sedikit demi sedikit, langkah kecil yang orang kata masih banyak benda yang perlu belajar.
0: Betul.
1: Daripada orang-orang yang berpengalaman macam tu. So alhamdulillah tercetusnya idea untuk hari ini ada Mantap Legacy di Borneo Art Festival sesi kali ini.
0: Walaupun kita dalam satu kejayaan, orang katakan Aiman, kita kena terus belajar.
1: Betul.
0: Jangan berhenti belajar.
1: Betul.
0: Okay, tapi tem waktu belajar dulu, bidang apa ambil? Business study atau macam
1: dulu
0: mana?
1: Dulu sebenarnya saya penghujungnya rasanya ke sini sebenarnya. So saya meskom dulu.
0: Okay, baik.
1: Meskom.
0: Macam mana boleh melencong ni?
1: Melencong sebab dulu saya tanam satu azam. Dulu kalau saya dijumpa dengan orang kawan-kawan kan, dari mana ni, dari mana? Saya kata dari Labuan. Jadi bila orang dengar dari Labuan, orang cakap Labuan di mana? Jadi bila kita dengar Labuan di mana, kenapa macam tiada orang yang membawa nama Labuan ni untuk besarkan lagi legasinya sampai ke Semenanjung? Kenapa sampai hari ini 2020 orang kata Labuan masih tidak dikenali. So saya berazam untuk buat something lah, antara bisnes ke atau apa dulu ke, untuk bawa. Dan alhamdulillah hari ini ada Mantap Legacy. InsyaAllah kita akan bawa nama Mantap Legacy ini, brand kecil dari Labuan, untuk pergi ke Semenanjung sana, insyaAllah terkenal.
0: Okey, dan dalam tempoh hampir 2 tahun lah dalam penubuhan Mantap Legacy ini, banyakkah cabaran-cabaran yang dilalui?
1: Kalau kata cabaran sangat banyak, sebab kita bermula dengan orang kata sangat kosong dari segi dana, kewangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita boleh survive, dan kita boleh orang kata sampai hari ini ada Mantap Legacy. Kalau tanya cabaran banyaklah, tentang supplier, tentang orang kata macam mana belajar percetakan, kita belajar dari kosong. Tapi alhamdulillah macam yang abang kata tadi kan, kita always kena belajar. So tipsnya selalu merendah. Jadi kita always bertanya kepada yang lebih tahu, bertanya kepada guru-guru ataupun orang yang kita rasa lebih banyak pengalaman dalam bidang ini. Alhamdulillah sampai hari ini saya rasa masih saya ini belum ada apa-apa dan masih belajar lagi.
0: Betul.
1: Cabaran masih ada lah orang kata sampai hari ini.
0: Dalam hidup kita seharusnya kita belajar dan terus belajar. Jangan pernah untuk berhenti belajar. Sedangkan macam saya sendiri pun banyak lagi yang perlu dibelajar. Okay? Dan kita dah tahu juga lah mengenai dengan keunikan Mantap Legacy itu sendiri.
1: Okay.
0: Ini saya suka dengan ni. Saya mau kurik lagi ni. Apa sebenarnya ada dalam Mantap Legacy ni? Kenapa dia memilih Mantap? Bukan terbaik. Okay? Dan dalam industri custom apparel ini ataupun printing yang semakin kompetitif, ada Aiman sendiri, apakah yang membezakan Mantap Legacy daripada yang lain?
1: Okay, so saya suka soalan ni DJ. Sebab orang kata untuk jadi lebih baik, kita kena lebih daripada yang lain. So kita cuba untuk cari kelainan dan keunikan. Antaranya, boleh tunjuk ni baju?
0: Boleh, silakan.
1: Okay, so kalau standard mantap legasi, kain yang kita gunakan lah, kita cerita dari segi kain dulu, free of charge. Kita guna di mana tempat lain mungkin ada yang berbayar. Tapi kita memang gunakan Eyelet 170 GSM. So yang mana mengenali mantap legasi, yang boleh sentuh dan rasa kain ni, memang kalau DJ pegang sendiri, kainnya sejuk. Kainnya tak tebal, tak nipis. Satu lagi, zaman design yang kita kena ikut trend. So sekarang ni mantap legasi, tengok di sini, kita menggunakan desainer kita. Sebenarnya kalau boleh saya spill di sini kan, bukan orang Labuan, tapi kita ambil yang berpengalaman dari Semenanjung. Kita bayar per job. Itu rahsia yang memang saya buka ini. Bayar per job, lebih 15 tahun pengalaman. So dia boleh buat alhamdulillah desain yang sebaik ini. Apa-apa selama ni pun, kalau customer bagi lakaran tangan ataupun desain sekarang ni AI, ChatGPT pun boleh buat.
0: Betul.
1: So kita invest di sana lebih sikit lah. Orang sekarang ni pentingkan desain.
0: Betul.
1: Berbanding orang quality dan desain lah, yang macam saya katakan tadi. Dan sekarang ni InsyaAllah kelainan dan keunikan mantap legasi sendiri, walaupun berada di pulau kecil Labuan, macam yang saya kata tadi, azam yang tadilah, kenapa 2020 di Semenanjung masih tanya Labuan di mana. Saya mau perkenalkan Labuan ni, InsyaAllah nanti kita bawa ikut join vendor-vendor di Semenanjung nanti. Nampak mantap legasi dari Labuan boleh berkembang, InsyaAllah.
0: Okey, baik, itu dia penjelasan pada Aiman sendiri. Jadi kita mau tahu juga, kenapa Aiman memilih mantap legasi sebagai nama syarikat?
1: Okey, boleh. Sebelum ni dulu, kita selalu cakap, mantapnya kau ni. Dan kata orang dulu-dulu, kata-kata tu doa.
0: Betul.
1: So, kita menggunakan insyaAllah kata-kata mantap tu disebut ramai orang. Ni bos mantap. Macam tu sekarang. Kalau kamu belum follow TikTok saya, Aiman Hakim Bos Mantap, kita gunakan bos mantap. Belum bos pun sebenarnya. Duit masih sikit sebenarnya. Masih minta lagi kan. Belum bos. Tapi orang kata... Doa-doa. Bos mantap. Mantap tu bagi saya satu perkara yang perlu dalam semua aspek, perfect macam tu. So insyaAllah kita akan cuba jadi macam itulah.
0: Okey. Jadi sanalah tercetusnya dari kata-kata tercetusnya mantap legacy itu sendiri. Mesti ada yang paksa. Si Aiman ada paksa ni sebut mantap-mantap semua supaya termakbul mantap legacy itu. Tidak kan? Okey. Dan Aiman sendiri, dari segi pemilihan kualiti kain, adakah kain ini saja yang digunakan ataupun pelbagai lagi?
1: Okey. Mantap soalan DJ tu. Sebab sekarang ni ada banyak variasi kain. Kami selain daripada Eyelet ni, kita ada banyak jenis kain. Contohnya RJ, Interlock, Lycra, Scuba. Ada banyak lagi penggunaan kain. Cumanya untuk penggunaan kain yang tak ada cas ataupun yang memang orang kata bagi kualiti yang paling padu dalam harga yang paling minima, kita ada Eyelet 170 GSM. Tapi kalau nak yang lebih baik sikit, saya tengok macam DJ pakai ni baju yang cantik, ini Lycra, kita pun ada. Macam tu. So okay, ada banyak jenis-jenis kain yang kita boleh ikut harga-harga tertentu lah. Macam tu.
0: Nah, jadi kalau contoh ada permintaan.
1: Betul.
0: Contoh macam saya sendiri, ada permintaan untuk membuat baju, lepas tu saya design sendiri, boleh hantar dekat
1: boleh, insyaAllah boleh.
0: Okay, boleh. Baik, okay, mantap.
1: Tapi kalau
0: mantap
1: DJ ya, saya rasa sebab hari ini semangat tu, mungkin kita boleh sponsor free ke selain untuk DJ.
0: Ini yang saya suka dengar juga ni. Okay, dadah Aiman sendiri, kita nak beralih kepada pecah pasaran seluruh Malaysia lah ya. Yang mana mantap legacy bermula di Labuan. Jadi mungkin Aiman ada perancangan Aiman untuk membawa jenama ini ke pasaran yang lebih besar dan seluruh Malaysia. Bila kita tengok pula tema Borneo Art Festival 2026, ia macam bersesuaian dekat betul dengan si Aiman ni. Dan hina harta pusaka wilayah Persekutuan Labuan, anak muda lagi yang membawa nama Labuan itu sendiri. Jadi Aiman, beralih kepada soalan itu tadi, apakah perancangan Aiman untuk membawa jenama ini ke pasaran yang lebih besar dan seluruh Malaysia?
1: Okey, alhamdulillah, perancangan tu sebenarnya kita ada sejak awal lagi, tapi masa awal-awal tu masih samar-samar. So alhamdulillah di saat ini antara perancangan ataupun yang sudah kita mulakan ialah, satu, kita dah memang masuk dalam social media untuk blast ke seluruh Semenanjung, dan kita sekarang ni tengah on collaboration dengan siapa kenal, kalau kamu kenal, kalau yang suka tengok Beyond Fighter, ada seorang fighter nama dia Hakim Fedi. So kita dah on collaboration dengan dia, kita sponsor baju, dan alhamdulillah pada hari Jumaat hari ni dia terbang ke Indonesia untuk bawa baju tu. Dia dah promote ke Semenanjung,
0: baik,
1: di sebelah Johor, dan pada minggu ni dia bawa baju tu ke Indonesia. InsyaAllah next project kita nantikan. Macam itulah. Dah memang dah gerak, dah memang dah ada perancangan
0: untuk
1: ke Semenanjung, InsyaAllah.
0: Cuma untuk ditunaikan, diteruskan, betul, dijalankan sahaja lagi.
1: Betul.
0: Okey, dan sebelum kita berakhir pula, Aiman, kita nak tahu juga apakah impian Aiman sebenarnya untuk mantap legacy ini pada masa akan datang, dan mungkin Aiman boleh bagi pesanan, harapan dan sekaligus mempromosikan mantap legacy itu sendiri. Silakan Aiman.
1: Okey, kalau cerita pasal impian, besar impian saya untuk mantap legacy ini khususnya kepada rakyat Labuan, salah satunya mungkin membuka peluang pekerjaan yang lebih kepada orang-orang Labuan, and kita mengambil petikan khairun nas anfa'ulin nas, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada manusia lainnya. Jadi kita cubakan mantap legacy ini, kita cuba untuk jadi servis yang berkualiti, yang jujur, yang kalau orang kata on time, siap, siap tepat masa, yang orang kata boleh beri peluang pekerjaan, dan yang paling penting bagi manfaat dengan semua yang memakailah. Boleh pakai lama, so bukan kita jual baju sekejap pakai 2 tahun 3 tahun lusuh macam tu. And impian saya satu lagi untuk mantap legasi ini dapat berkembang ke seluruh Malaysia, macam yang kita cakap tadi, sampai orang Semenanjung nanti cakap, jangan kamu tak kenal Labuan ni di mana.
0: Okey, dan sekali lagi untuk Aiman, promolah sikit bagi siapa-siapa yang mau beli baju ni kan.
1: So untuk pengetahuan,
0: ada lagi ke tidak, saya sini, betul, saya situ.
1: So untuk pengetahuan kamu, kita berjualan di Orchid Street, Ujana Kewangan, lot 23. Okey, kita ada baju custom sublimation, harga kolam 48, round neck 40. Kita ada juga heat press DTF, okay? Simple je desainnya. Ini kita jual untuk orang-orang yang kata mau ambil cendera hati, baju yang murah. Harga asal 38, tapi kita tolak sampai RM30 sahaja. Untuk kali ni je, untuk orang-orang Labuan. And untuk sizing yang ni, MLXL dah habis. Dah sold out sebenarnya pertama. So, saya mau mengucapkan terima kasih kepada pembeli, kepada orang-orang Labuan. Kalau saya boleh selit sedikit, terima kasih kepada tim yang ada di depan ni. Ini tim-tim saya. Ada ramai 7 orang lagi di bawah.
0: Okay.
1: Yang paling penting kepada tunang saya yang memang selalu di sisi. Memang setiap masa busy, di telefon dengan chat customer, kadang-kadang terlepas, dia pun saya terlepas layan. Tapi sentiasa di sisi. Kalau buktinya dari tadi dia pegang telefon.
0: Dia faham bahkan.
1: Betul,
0: dia memahami kan kesibukan Allah, itu sebenarnya. Jadi macam saya yang single ni, macam Aiman. Okey, baik, apapun nama Aiman, promo lah media sosial. Mana tahu nanti yang mau juga lupa media sosial.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, untuk yang belum follow di TikTok Aiman Hakim Bos Mantap, kita setakat ni alhamdulillah ada TikTok je, yang di dekat Instagram belum ada, dekat Facebook pun belum rajin post. InsyaAllah nanti kita jadi macam DJ
0: boleh posting.
1: InsyaAllah
0: boleh rajin, boleh berkumpul lagi kan.
1: Betul, mesti kita ambil aura kerajinan tu lah untuk jadi artis.
0: Okey, baik, apapun itu dia Aiman, merupakan orang kata tetamu kita pada petang ini ya, bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 di Studio Mini Labuan FM, iaitu Muhammad Aiman Hakim bin Kamarul, pengurus syarikat Mantap Legacy. Jadi inilah peluang sebenarnya untuk kita melihat sendiri keunikan seni Borneo, menyokong bakat tempatan, dan pada masa yang sama menikmati kemeriahan Labuan sebagai destinasi seni dan budaya itu sendiri. Sekira itu sahaja daripada saya untuk petang ini menerusi Studio Mini Labuan FM. Jadi apapun untuk anda, jom memeriahkan lagi penganjuran Borneo Art Festival 2026 bermula hari ini ya, 25 hingga 27 September 2026, bertempat di Ujana Kewangan Labuan. Jadi pada anda yang dekat, mari kita dekat-dekatkan, yang dekat mari kita eratkan menerusi penganjuran Borneo Art Festival 2026. Sekian daripada saya, Hebri, menemani anda di Studio Mini Labuan FM, dan kita akan bersua kembali esok menerusi Studio Mini Labuan FM. Jadi kembali kepada rakan setugas kita di studio. Silakan Fias Sawang Salat.
2: Baik, terima kasih DJ Hebri dan juga Aiman Hakim, pengurus syarikat Mantap Legacy, yang baru saja bersama-sama dengan Biskita menerusi Studio Mini Labuan FM bersempena dengan Borneo Art Festival 2026 bertempat di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Jadi untuk Biskita semua, jangan lupa untuk memeriahkan ya program ini bersempena dengan Borneo Art Festival. Okey, kita ni akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu selepas asar adalah pada pukul 3:22 malam hari. Jadi kita ni akan dengarkan perkongsian Mutiara Hadis, dan selepas itu kita ni ada Al-Huda Liholbi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, berbalik selepas ini. Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang karenanya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Lawan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, apakah rezeki? Rezeki ialah segala bentuk kurnian Allah Subhanahu wa taala, juga pemberian daripadanya yang beri manfaat kepada manusia, yang merangkumi kesihatan, keberkatan umur, jiwa yang tenang dan keluarga yang bahagia. Rezeki bukan harta ataupun wang sahaja. Sebaliknya, apa sahaja yang dapat dinikmati dan bermanfaat, itulah rezeki namanya. Mempunyai sahabat yang baik, mempelajari ilmu yang bermanfaat, itu juga rezeki. Sedang pendengar sekalian, para ulama menyatakan bahawa terdapat 8 jenis rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki kerana berusaha. Yang ketiga, rezeki kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Yang kelima, rezeki kerana selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rezeki kerana berkahwin. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Dan yang kelapan, rezeki kerana sedekah. Tidak pendengar sekalian, bagaimana nak menjemput rezeki? Para ulama memberikan beberapa tips untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istighfar dan bertaubat bersungguh-sungguh. Yang kedua, sentiasa bersedekah. Yang ketiga, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istiqamah solat duha dan juga tahajud. Yang kelima, membaca surah Al-Waqiah. Yang keenam, solat subuh berjemaah. Yang ketujuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, bacalah doa berikut seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki yang halal untuk kita. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami dan kira di mana jobis kita berada. Terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, seperti yang kita tahu, sekarang ni akan berlangsungnya perlawanan di antara Malaysia menentang Bangladesh pukul 5 malam hari ini untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Okay. Jadi ini adalah aksi pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 dan jua perlawanan ini berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang mana Malaysia berada di ranking FIFA ke-136 dan Bangladesh berada di ranking ke-181. Okay, dan perlawanan ini insyaAllah akan menarik disebabkan Harimau Malaya masuk dengan tekanan untuk memulakan kempen dengan keputusan positif. Tetapi Bangladesh ini bukan lawan yang boleh dipandang mudah. Okay, jadi sama-sama kita ni nantikan dan juga saksikan insyaAllah pukul 5 malam hari ini. Kita ni akan sama-sama saksikan perlawanan di antara Malaysia menentang Bangladesh FIFA ASEAN Cup 2026 pukul 5 malam hari sekarang. Okay, jadi itu bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen EDD Siok Bana. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai warga Labuan, nak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Pulangku sudah Pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, ketani kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tu, pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.
2: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.
3: Bang, dengarkan. Ini di Siuk Manar di Labuan FM. Jangan lalai ya.

0: Okey, 3.47 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan siaran Labur FM menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Apa pun, sampai di sini saya tugasanku mendengar bis kita menerusi segmen EDD Siok Banar. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar bis kita, tentunya menerusi rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab untuk edisi Sariani. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita. Jadi bersama-sama dengan DJ Alif akan mendengar bis kita sampai pukul 7 malam menerusi segmen Destinasi. Daripada siang salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada hari esok. Esok pagi aku akan bersama-sama dengan bis kita menerusi segmen Salam Padian, dan akan bersama-sama bis kita menerusi program Studio Mini Labuan FM bersama dengan Borneo Art Festival di Ucana Kawangan. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Bahapa kita tu berjijah? Sibuk banar jua.
2: Jadi kau apalah ni Bella?
1: Oh,
2: gau-gau ku tu banar. Mian nitah pisinnya mun sudah barang datang di kadayane. Macam-macam tia kan disusun, kan dibungkus.
1: Au kan Bu Cicah, awal akhir tetap jua dijangkau to. Siapa tah lagi kan diharapkan mun bukan diri sendiri.
2: Lurus to keropak muato. Jangan karang ada orang bocap ke dia aku mengupah orang luar nyuruh ngurus nendah kuan ne. Atun ada benar to ah.
1: Awe, jangan jua lakas percaya apa yang orang abarkan arah kita ne. Baik masa banar, mun indah banar, ujung-ujung kita ni jua yang terpedaya.
2: Ya tah yang kuatirkan tu. Karena ni lagi banyak berita palsu yang disebarkan. Indah tentu-tentunya. Percaya salah, indah percaya pun salah.
1: Sebab atuh tah, kita ni mesti periksa dahulu sahih ka indah berita tu. Kalau kita ni pun indah pasti, jangan tah mandai-mandai kan berkongsi.
2: Atuh setuju ku tu. Kadang-kadang apa yang kita ni lihat di media sosial tu alum tentu sahih tu, melainkan kita ni mendengar melalui berita TV atau radio, nah baru tah lurus tu.
1: Benar tu Bu Cicah. Yang paling kita ni was-was, kita tahu apa nah? Berita kematian, bukannya akan dibuat peibunan tu ah?
2: Mun kita ni lagi terus percaya ah, tanpa memeriksa benar indahnya, jangan tambah lebih-lebihkan berkongsi. Satu peringatan untuk kita ni juga tu ah.
1: Au,

Dang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Bermaksud ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Okey, baiklah, Lawan FM, suara pesisir, anda bertemankan dengan saya, DJ Alif, yang akan menemani anda dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda dari pukul 4 petang hingga pukul 5, hingga pukul 7 malam nanti. Okay, jadi kita ucapkan terima kasih kepada DJ Fias yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen IDD Siuk Bandar. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okay. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh buat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah, seperti biasa, setiap hari Jumaat dalam segmen Destinasi untuk di jam yang pertama, yang mana kita akan ada rancangan Atuj. Okay. Tapi istimewanya kali ini, kita bukan anda tanya Ustaz jawab, tetapi ya, rancangan kita kali ini anda tanya Ustazah jawab. Okay, jadi yang akan menemani saya pada hari ini ataupun pada petang ini di Konti, yang mana kita akan bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Muhammad Nur. Binti Mat Nur. Okay. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Alif. Alif batas lagi mahal. Ini Alif.
1: Alif.
2: Senang ingat.
1: Nanti mungkin kalau ada anak sudah
2: batas. Boleh sambung sampai ya.
1: InsyaAllah. Apa khabar Ustazah, sehat?
2: Okay, alhamdulillah. Cuma hari ini cuaca agak ni kan, mendung, menjerebu kan. Mendung, tapi insyaAllah dalam tu yang penting. Jangan kata luaran tu kata memberi kesan kat, yang penting dalam tu.
1: Yang penting dalam tu
2: sentiasa ceria, semangat. Kita nak berkongsi. Berkongsi ilmu pada petang ini.
1: Betul. Okay, baiklah Ustazah, untuk topik kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan sirah Nabi di hati untuk siri yang kedua. Siri yang pertama telah orang kata diperkongsikan sebelum ini dan
2: Bulan Mei hari
1: itu. Dan sekarang kita kembali pula dalam rancangan anda tanya Ustazah jawab untuk siri yang kedua dengan topik sirah Nabi di hati. Okay. Jadi apabila kita belajar berkenaan dengan sirah Nabawiyah, kita bukan sekadar membaca tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya setiap peristiwa dalam kehidupan baginda juga mempunyai pengajaran, nilai dan juga panduan yang kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Jadi Ustazah, untuk soalan kita yang pertama lah kan, macam yang kita sudah sedia maklum, yang mana pada siri yang terdahulu Ustazah sudah menerangkan definisi sirah dan kenapa kita perlu belajar sirah. Jadi mungkin Ustazah boleh refresh kembali. Mana tahu ada pendengar kita kan yang baru
2: bulan,
1: mendengar.
2: Dah 3 bulan ni. Kok dah berkarat lah.
1: Okay, begini
2: kita refresh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar yang ni masuk live di TikTok kan.
1: TikTok.
2: Alhamdulillah ramai ni. Okay. Okay, salam padian semua. Alhamdulillah selamat petang. Jadi alhamdulillah untuk siri yang kedua ni, kita nak ni sikit lah, lanjutkan lagi lah kita punya perkongsian lah mengenai sirah Nabawiyah. Dan actually untuk pada siri yang lalu kita pengenalan lah apa itu sirah kan. Jadi sedikit ulang kaji lah, macam nak exam pula kan. Sebab sirah ni dia daripada perkataan bahasa Arab lah ya. Sirah yang bermaksud jalan kan, ataupun dari segi keadaan ataupun tingkah laku lah. Tapi kalau kita merujuk kepada sirah Nabawiyah ni bermaksud sejarah perjalanan Rasulullah, daripada Rasulullah lahir sampai Rasulullah wafat. Jadi sepanjang perjalanan lah, macam kita pun ada cita-cita kita kan. Cita-cita, tapi Rasulullah adalah seorang insan agung, contoh teladan bagi kita. Jadi setiap sirah tu, setiap apa yang Rasulullah lakukan, perbuatan dia, percakapan dia kan, dari segi yang berkaitan dengan keluarga dia, dari segi apa masyarakat, dari segi peperangan, dari segi apa jua yang tu, itulah yang bukan sirah Nabawiyah, yang semestinya memiliki kepentingan yang sangat banyaklah. Nak tak nak memang kita wajiblah sebagai Islam ni kan. Memang kita kita perlulah belajar. Sebab apa? Sirah ini ialah berkaitan dengan dengan diri kita sebenarnya.
1: Kan
2: sebab kita nak apa ni, menjalani kehidupan sebagaimana Rasulullah.
1: Betul,
2: dari segi macam mana kita bercakap, macam mana kita nak, dari segi keluarga kan. Sebab Rasulullah adalah insan yang paling terbaik di dalam keluarga dia. Kadang kita ni kan, dan keluarga bukan main garang kan. Dekat luar kan huay, senyum kan. Balik rumah
1: jadi rimau.
2: Nak tengok mak senyum kan. Yelah kan. Jadi macam mana Rasulullah mengajar kita, macam mana cara bercakap dengan anak, bercakap dengan pasangan kan. Sebab Rasulullah adalah contoh teladan ikutan yang kita daripada A to Z kita kena contohi dalam segala aspek kehidupan kita. Dan satu lagi dari segi bila kita baca Quran kan, alif kan harai baca Quran kan. Kalau ikhra tu alif bata kan. Sekarang kita dah masuk Quran, kita dah mula membaca dan mula memahami. Sebab dalam Quran itulah dari segi antara kepentingan ialah kita memahami dalam Quran itu, itulah sirah. Analogi dia macam ni tau. Kita nak faham Quran, dia macam kita nak makan buah, buah pisang. Banana. Ke sini panggil apa? Pisang. Tak ada. Kalau betik, juga. Kalau betik.
1: Betik juga ke?
2: Ada kan. Apa lah ni? Orang Sabah kan? Kepayas.
1: Kepayas.
2: Jadi macam analogi dia, kulit dia tu adalah sirah. Dalam tu Quran. Maksudnya kita nak memahami Quran, kita kena buka dulu. Kena ni kan? Kena kupas kulit tu kan? Jadi bila kupas, kita barulah. Macam contohlah dalam surah Ad-Duha kan, di sebalik surah tu apa dia punya, kenapa surah itu diturunkan kan, bila masa bila mana Rasulullah sedih kan, jadi Allah turunkan Ad-Duha untuk menguati kesedihan surah. Jadi bila kita memahami sirah di sebalik ayat-ayat Quran tu, jadi kita lebih memahami, kita rasa lagi macam Allah, rupanya Quran ni bukan cerita pasal ni, tapi cerita pasal aku. Sebab sirah ini adalah mengenai cerita seorang manusia agung. Dan kita sebagai manusia biasa ni, kita kena mendalami. Itulah memang very important lah. Kira macam tak boleh tinggal lah.
1: Ibaratnya boleh dijadikan sebab teladan lah untuk kita bersama.
2: Ya betul. Kena pegang lah. Sebab tanpa memahami sirah, kita tak akan memahami Al-Quran.
1: Jadi itu dia sedikit sebanyak orang kata refreshing.
2: Semangat.
1: Semangat. Refreshing daripada topik yang lepas. Jadi kita harap pendengar-pendengar kita pun adalah pembayangnya sudah. Apa sebenarnya topik yang telah diceritakan pada yang lalu.
2: Ya, mungkin ada yang tak dengar kan.
1: Mungkin ada yang tak dengar kan. Okey, baiklah, kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Okey, baiklah. Kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Dan bertemankan dengan saya, DJ Alif, dan juga Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Matnor. Okey, jadi kalau tadi kita sudah, apa orang kata, flashback. Ibaratnya macam flashback lah, betul Ustazah?
1: Ya, betul.
0: Berkenaan dengan siri yang pertama, kan? Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang kedua. Yang mana, seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW adalah orang kata anak yatim piatu. Ayah baginda, iaitu Abdullah, telah meninggal ketika Rasulullah masih lagi dalam kandungan, manakala ibu baginda, Siti Aminah, pula meninggal ketika baginda baru berusia 6 tahun. Betul Ustazah?
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi mungkin Ustazah boleh terangkan apakah hikmah Rasulullah SAW dilahirkan dan dibesarkan sebagai anak yatim piatu.
1: Okay, baik. Sebelum saya berkata hikmah di sebalik itu, okay, kita tengok apakah definisi anak yatim piatu, kan? Kalau menurut mufti, ya, pejabat mufti, yatim ini maksudnya yang kematian bapa.
0: Yatim.
1: Bapa dan belum lagi balik. Macam kalau dia bapa meninggal, dia dah balik, taklah. Yang penting dia ada had umur dia ialah sebelum balik.
0: Sebelum balik.
1: Kalau dah balik itu, dia dah tak ni lah.
0: Itu tidak dikira sebagai adalah anak yatim.
1: Saya umur saya 20 tahun, anak yatim. Bapak saya meninggal, taklah tu, dia dah umur 20, kan, dah melepasi umur balik. Itulah, jadi cuma kalau yatim piatu ni yang kematian ibu dan ayah lah. Cuma kalau kematian mak ni tak panggil yatim. Kematian ayah. Ambil kot definisi ayah, ni lah. Apapun, kalau contoh kematian mak pun, bukan kata-kata tak panggil anak yatim. Tapi dari segi tak ada gelaran tu, cuma dari segi pembelaan, kasih sayang tu, itu kena bagi sebagai mana orang yang kehilangan bapa jugalah. Jadi itu. Jadi kenapa hikmah dia? Sebab ini adalah aturan Allah. Maksudnya Allah dah memang mengatur Rasulullah, macam Syekh Al-Buti berkata, berlaku keyatiman bukan secara kebetulan, tetapi mengikut takdir ilahi dan hikmahnya. Di sini terkandung, kan, maksudnya Allah aturkan Rasulullah menjadi anak yatim sebab disitulah perjalanan sebenarnya, perjalanan kehidupan awal Rasulullah itu. Dan di sini Allah nak mendidik Rasulullah supaya tidak bergantung kepada makhluk, macam kita kan ada mak bapak, kan, manja, kan. Tengok anak-anak yatim kan macam dia boleh independen. Sebab dia tahu dia. Yes. Kadang-kadang kan macam yalah, kita beruntung ada mak bapak, kan. Tapi anak-anak yatim ni dia tak ada mak bapak, tetapi macam Rasulullah, tetapi dia diberi kasih sayang oleh insan-insan di sekeliling dia lah. Pakcik dia, atuk dia, apa semua orang sekeliling. Yang orang kata segi kasih sayang tu tetap beri kasih sayang sebagaimana kasih sayang diberikan oleh ibu bapa. Kan, cuma di sini Allah mendidik supaya tidak bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Allah SWT yang akan melindungi Rasulullah sampai bila-bila. Pada walaupun orang kata ada mak ayah, tapi Allah yang akan mengatur segala perjalanan hidup Rasulullah itu. Dan di sini juga macam dari segi nak mendidik jiwa supaya kuat. Sebab kadang kita ni, yalah macam saya kata tadi lah, ada bapak ni manja lebih, kan. Nak minta itu dapat, nak minta ini dapat, kan. Kadang-kadang jadi spoil. Kalau saya itu, saya pergi ke macam ni, segi ni lah, dari segi macam mana karakter seorang anak yatim ni, kan. Bila dia tak ada mak ayah ni, dia hidup dia lebih, dia lagi kuat, lagi kental. Di sinilah Allah nak didik Rasulullah supaya menjadi orang yang bergantung pada Allah dan mempunyai jiwa yang cekal, yang orang kata yang tak ni lah, macam sekarang ni kan dah koyak apa semua, kan. Generasi sekarang ni, kan, generasi apa,
0: Z
1: dengan Alpha kan. Jadi walaupun nampak dia mudah ni, bah, mudah
0: sikit-sikit terasa,
1: yes,
0: dia sikit-sikit merajuk,
1: yes. Orang kata sekarang ni cepat koyak,
0: cepat koyak.
1: Kan, itu. Jadi dan di sini juga menunjukkan bahawa bila anak yatim, kita macam jangan pandang dia seorang yang hina. Sebab Rasulullah ialah seorang anak yatim. Dan macam Rasulullah ini menjadi pemimpin agung. Maksudnya di situ nak beritahunya, walaupun kau ni anak yatim, tapi orang kata dari segi ada peluang.
0: Betul.
1: Macam contoh kita ada anak yatim, jangan rasa macam sedih. Sebab kekuatannya Rasulullah.
0: Betul.
1: Rasulullah pun anak yatim. Kan, kau kena jadi macam Rasulullah. Kau kena jadi pemimpin macam Rasulullah. Kadang-kadang kita ambil kekuatan jiwa kepada anak-anak yang berkata anak yatim piatu ni. Bila umur saya ni macam kan, macam kita kata macam jangan memang sedih kan, tapi bila kita nampak Rasulullah sebagai anak yatim piatu lagi kan, jadi situlah wujudnya semangat, motivasi untuk kita mencontohi setiap kehidupan Rasulullah yang betul. Rasulullah apa ni dah tunjukkan kepada kita semua melalui sirah-sirah tu. Jadi itulah antara apa antara hikmah-hikmah adalah menjadi contoh teladan kepada anak-anak yatim piatu yang ada di luar sana tu.
0: Jadi orang kata macam yang boleh dibaratkan sesungguhnya perjalanan hidup Rasulullah tu sejak kecil lagi mengajarkan kita bahawa setiap ujian dan keadaan hidup tu dia mempunyai hikmah yang kita tidak dapat lihat pada awalnya.
1: Allah tak jadikan saja-saja sia-sia. Benda tu mesti ada hikmah.
0: Ada asbabnya lah.
1: Dan surah At-Duha kan, saya lupa nak beritahu ni sikit ayat 9. Fa'amal yatim fala taqhar. Maksudnya oleh itu ada pun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Di sini menunjukkan kita ni kan, kita yang ada mak ayah ni, kita nampak anak yatim, kita jangan kasar, kita jangan ini, kita kena bantu dia.
0: Mengasihi dia.
1: Yes, mengasihi sebab Rasul cakap kalau kau mengasihi anak yatim, aku dengan kau dekat ni nanti macam ni, kat syurga nanti. Orang kata rapatnya. Sebab kita menyayangi anak yatim sebagaimana Rasulullah.
0: Okay.
1: Itu kena sayang.
0: Jadi itulah orang kata menariknya kehidupan awal Rasulullah juga membawa baginda melalui satu pengalaman yang sangat penting, iaitu dibesarkan untuk satu tempoh orang kata yang dibesarkan dengan tanpa kasih sayang ibu bapa, tapi masih di sekelilingnya masih lagi ada yang menyayanginya seperti ibu bapa juga.
1: Betul. Kadang-kadang diorang ni lagi ni kan, kadang-kadang kalau orang cucu kan jaga macam mana jaga kan atuk kan, dia lagi kasih sayang kan, jangan kau marah.
0: Kan kadang atuk ni lagi sayang cucu.
1: Kadang-kadang bukan marahan ni cucu atuk, alamak kita nak marah anak pun dah.
0: Anak yang dimarah balik.
1: Ya betul.
0: Okey, baiklah ustazah, kita teruskan dengan soalan kita yang ketiga, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang ibu susuan dan juga ibu yang menyerahkan baginda di sebuah kampung yang bernama Bani Sa'ad, ustazah. Okey, jadi apakah tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad, ustazah?
1: Okey, ini pun salah satu kata Allah atur ya. Macam mana kepada Rasulullah daripada contoh tadi lahir sebagai anak yatim piatu kan, lepas tu ibunya pula ibu dia meninggal masa dia 6 tahun. Sebelum 6 tahun. Tu masa dia macam setahun 2-3 tahun tu kan, dia dibawa ke perkampungan Sa'ad, Bani Sa'ad ni. Sebab perkampungan itu terkenal macam sini nak umpah apa? Labuan lah kot. Maksudnya nice place. Tempat yang aman, damai, tenang.
0: Orang-orang dia pun okay juga.
1: Jenis yang orang kata traditional bah, yang kekampungan yang macam cakap pun lemah lembut. Nak compare dengan orang yang orang kata bukan katakan yang dah ni kan, dia bahasa dia tu kan, sebab di sini Allah nak menjaga dari segi bahasa Rasulullah SAW. Sebab di perkampungan ini, dia kabilah Bani Sa'ad ni memang terkenal dengan kaum Badui yang mempunyai pertuturan bahasa Arab yang sangat tepat. Maksudnya persediaan untuk Rasulullah menyampaikan Quran Rahil. Tu kan bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab, kalau Quran ni memang bahasa yang paling tinggi tu, grammar tu kan. Jadi di sini Rasulullah dah belajar macam mana nak melantunkan, nak menyebut perkataan-perkataan yang betul-betul dia punya sebutan. Kadang-kadang kita kalau bercakap dengan lorak-lorak ni kan, kan, tapi yang ini yang standard menyelah bahasa.
0: Ibaratnya kalau macam kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu baku lah.
1: Ayah kita. Mau pergi mana? Jadi mau pergi mana? Macam tak adalah yang bahasa. Sebab bahasa Quran, bahasa yang memang bahasa yang paling tinggi tu. Grammar dia apa semua tu. Jadi dia melatih Rasulullah untuk dia berkomunikasi menggunakan bahasa yang sangat bagus lah dari segi dia punya tata bahasa, kosa kata apa semua tu. Dan dari segi kampung tu pula, dia adalah tempat yang pedalaman yang persekitaran yang bersih. Udaranya bersih. Kan macam kampung-kampung. Mandi air pun dengan macam yang tak tercemar kan. Ni kalau sini dah klorin berbagai kan. Jadi dari segi itu membentuk tubuh badan yang sihat. Yang tagap. Pernah mandi tak air telaga?
0: Pernah juga lah.
1: Dulu saya kat kampung. Saya duduk ngatuk. Ni duduk ngatuk kan. Mandi air telaga.
0: Yang pakai timba ke?
1: Timba tu, kita duduk belakang dia, dia tinggi. Kan kita ambil yang dia punya ni je. yang dia punya air yang lebih-lebih daripada yang badan dia tu. Sejuk.
0: Oh,
1: tapi betul-betul itulah, badan memang ni tu air sejuk ni pressure. Memang dia ni power.
0: Betul.
1: Jadi kita ni tak macam memiliki macam satu macam antibody lah kan. Dia tak orang kata kalau penyakit apa pun dia gitu. Dia kuat dia tak ni. Macam betul. Rasulullah sebab itu apa dia orang kata itulah tujuan dia sekitar dia yang komunikasikan pertuturan dia yang di segi tubuh badan dia tu. Kan. Sebab yang dia disusui pun oleh ibu-ibu macam Alimatul Sa'diyah apa sebenarnya ibu susuan dia mendapatkan nutrisi tu. Tu kan kita sekarang ni banyak susu lembu kan.
0: Betul.
1: Atau perangai pun macam tu lah. itu tak nak cakap lah kan. Tanya tepuk dada, tanya iman kan. Dan yang seterusnya menjauhkan daripada suasana jahiliah. Sebab kalau suasana di Mekah tu kan, contoh tempat lah kelahiran Rasulullah kan, kat situ dia macam ada unsur-unsur kesyirikan, orang macam berhala semua kan. Jadi tak nak dia macam ada macam dia nampak benda-benda yang tak bagus depan mata dia. Sebab kita ni kan kita belajar daripada persekitaran. Tengok anak-anak kita, siapa kawan dia. Macam dari segi situlah, kalau di perkampungan ni macam di Labuan ni kan, baik-baik je kan. Nak apa nak bawa kereta pun ya Allah sepas santun tu. Kan walaupun tak ada kereta kat depan, slow je. itulah maksudnya teknologi dia kan. Maksudnya di kampung ni memang dari segi itu dari segi sosial dia tu. Masyarakat sekeliling dia tu kan. Jadi itu memberi pengaruh kepada Rasulullah untuk berinteraksi dengan masyarakat tu kan, dengan dalam suasana yang yang baik. Betul. Yang sopan santun yang benar. Jadi itulah Allah nak jaga sebenarnya. Kenapa Rasulullah, sebab sekarang ni kan kalau kita tengok anak-anak yang berada di bandar-bandar kan, duduk dalam bilik dengan gadget. Itu masalah sebab itu dia tak ada sentuhan semula jadi, alam semula jadi. Dia kena sentuh tanah, sentuh pokok-pokok. Sebab itulah orang kata dari segi nature yang membentuk jiwa, yang membentuk jati diri apa semua tu. Itu sebenarnya hikmah dia tu, kenapa Rasulullah dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad.
0: Jadi itulah orang kata hikmahnya, itu antara asbabnya ustazah.
1: Betul.
0: Yang kata yang mana orang kata dia macam berikan pengalaman lah kepada Rasulullah ketika berada di Bani Sa'ad, punya kaitan dengan pembentukan diri dan juga kehidupan baginda sejak kecil lagi. Okay, jadi daripada sini kita dapat melihat bahawa zaman kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tentang kisah untuk dikenang, tetapi juga banyak untuk kita pelajari kan. Okay, baiklah ustazah, kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab.

0: Okey, baiklah, Labuan FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga Ustazah Azlina binti Mat Nor yang merupakan tetamu jemputan kita dalam rancangan Anda Tanya Ustazah Jawab. Okey, baiklah, ini merupakan orang kata sesi ketiga kita kan. Okey, jadi apabila kita menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kita terus membayangkan baginda sebagai seorang rasul yang menerima wahyu dan memimpin umat. Tapi jangan kita lupa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah melalui zaman kanak-kanak dan remaja. Baginda bermain, bekerja, bergaul dengan masyarakat dan juga melalui pelbagai pengalaman kehidupan sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi Ustazah, untuk soalan kita yang keempat ni Ustazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan kanak-kanak dari remaja dari kanak-kanak sampailah remaja sama seperti kita semua. Okey, jadi bagaimanakah kehidupan zaman kanak-kanak dan remaja baginda Nabi Muhammad yang boleh kita jadikan iktibar dan juga ikutan?
1: Okay, baik. Rasulullah masa kecil kan dalam kanak-kanak yang disukai oleh masyarakat. Macam batuk dia kan duduk dengan Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib ni dia macam ialah dia kan ketua kan, ketua kabilah kan. Dia tegas bah. Jadi macam kalau ada budak-budak kanak-kanak yang main, dia ada satu tempat tu kat tilam tu kan. Tak boleh tu. Tapi bila Rasulullah dia bagi pula.

0: di kalangan yang Nabi-Nabi dan Rasul tu lah. Jadi dan Rasulullah lah merupakan seorang pengembala kambing. Kan. Cuma unik ya, Rasulullah masa dia, sebab masa umur 12 tahun tu dia dah jadi, dia dah ikut lah pakcik dia pergi ke Syam kan untuk menjalankan perniagaan. Tapi sebelum tu dalam keadaan dia hari-hari tu dia sebab budak-budak kat sana tu apa ni, perkampungan Bani Sa'an tu kan.
1: Bani Sa'an.
0: Ada macam apa, ada kambing-kambing apa semua kan. Jadi dia menjadi pengembala kambing dan dia sangat jujur. Dan pada masa tu kan, masa ni masa remaja, ada geng-geng dia lah. Biasa kita kan ada geng-geng. Lepas tu biasanya ada, macam kita juga ada pesta-pesta, hiburan-hiburan. Jom sekarang petang malam ni ada ni bah. Ni siapa datang? Konsert bah. Datang. Jomlah pergi. Jadi Rasulullah pun banyak je lah. Dia pun remaja yang memang mengalami kehidupan yang sama seperti remaja. Cuma Allah jaga dia. Macam mana? Sekali nak pergi ni kan, nak pergi pesta-pesta, dia orang kata, tak apa. Dia kata, hari ni aku jaga kambing, kau pergi. Dia orang macam bergila-gila. Sebab tak boleh tinggal kambing kan, hilang kan semua. Jadi malam ni turn kau, kau pergi tengok. Tapi Rasulullah kan macam Allah tak izin. Sekali ni je ada peluang nak pergi tu, kawan dia bagi, dia tertidur. Allah tidurkan dia. Jadi pagi besok kawan tanya, macam mana, best tak? Aku tertidur lah. Alang kau ni memang ni kan. Jadi dia orang kata kan, kita orang nak jaga kambing ni, kau pula ni kan. Tak apa, nanti kalau turn kau ni, kami jaga lagi. Lepas tu kali pertama, kali kedua turn Rasulullah pun sama juga,
1: tertidur juga,
0: Allah tidurkan dia. Jadi kawan kata, kau ni memang kan gini kan. Jadilah sekali, sebab Rasulullah ni macam dia, dari segi dia tak suka dah benda-benda lara-lara tu. Dan ada macam kalau untuk yang ada macam di Kaabah tu kan, dia macam kalau orang nak buat kerja tu, dia macam, sebab masa dulu dia masyarakat sana tu, dia ada satu tradisi dia lah kan, kalau macam nak buat kerja ni, dia macam naked lah. Sebab dia biasa orang tua ke kan, jadi kain yang dia pakai tu letak atas sini. Macam nak ni. Tapi Rasulullah ni dia macam tak tu tu. Dan malaikat pun menegur dia lah. Maksudnya sekali nak buka tu, terus kau tak boleh. Maksudnya dijaga bah. Dijaga oleh malaikat. Jadi dia tak adalah macam menunjukkan dia punya apa ni, yang kata aurat dia pun semua tak ada. Terjaga. Dan yang arak pun sama juga. Kan masa tu kan orang arak kan memang minuman dia lah kan. Arak ni kan. Tapi kan Allah jaga. Memang dia tak suka benda-benda macam tu. Dan dijaga tu. Jadi begitulah hebatnya Rasulullah ni, dari segi dia tidak mudah, kita bagi sekarang ni ikut trend.
1: Tak ikut-ikut lah.
0: Jadi dia ada satu apa ni, jati diri tu. Yang di mana dia belajar dekat perkampungan tu kan, masa dia kecil-kecil tu kan. Jadi dia macam dia akan menjaga tu. Dia tak akan mudah terpengaruh dengan anasir-anasir. Walaupun kata, macam kita kadang-kadang meski gok tu macam tu kan. Tu kawan lah geng. Kau tak geng kan. Maksudnya kita kena relate dengan kehidupan kita sekarang kan. Orang remaja sekarang ni kan, banyak kan. Lagilah dahsyat pengaruh-pengaruh kan.
1: Pengaruh-pengaruhkan sembahyang.
0: Tapi kalau kita ni punya jati diri, kita ada prinsip, kita ada, kita punya ni pegangan yang kuat sebagaimana Rasulullah, kita takkan goyah tu.
1: Jadi itulah antaranya yang boleh dicontohi Ustazah.
0: Ya, betul.
1: Okay, yang mana apa ni orang kata, daripada sirah ni sebenarnya dia sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukannya sekadar apa ni orang kata tentang peristiwa besar dalam sejarah, tapi juga tentang bagaimana Rasulullah membentuk peribadi, menjaga akhlak dan melalui setiap fasa kehidupan baginda. Okay? Jadi untuk soalan kita yang terakhir Ustazah. Okay. Sebagai untuk orang kata penutup lah kan, mungkin Ustazah boleh kongsikan apakah kaedah-kaedah ataupun cara yang terbaik untuk kita menyelami dengan lebih mendalam lagi tentang sirah nabawiyah ini, agar ianya menjadi panduan dan ikutan dalam kehidupan kita. Silakan Ustazah.
0: Okey, ada beberapa kaedah lah ya. Contohlah kita sekarang ni, kita dah mula rasa, sebab saya sekarang ni kan, saya baru sekarang ni macam bila dah banyak ikuti kelas-kelas sirah kan, dekat YouTube, kelas berbayar kenapa, rasa macam makin jatuh cinta lah dengan sirah ni sebenarnya. Sebab makin lama kita mendalami, makin kita rasa dekat dengan Rasulullah, dan makin kita nak tiru. Kadang-kadang kita nak tiru, cuma yang sunah-sunah kan. Cuma kadang-kadang kita ada kekuatan. Sebab dari segi apa kita panggil, ilmu kan, dari segi tu tak sampai. Mungkin sampai, tapi tak sampai secara praktikal tu. Okay, macam mana? Satu, yang pertama, memahami kronologi dan peta perjalanan Rasulullah. Kena konsep itu, garis masa. Maksudnya orang kata dari

0: Lagi Rasulullah kan, macam saya kata lah, dari segi yang sebab hari ni saya fokus kepada kehidupan yang kanak-kanak ya, lah. Maksudnya itu dulu kehidupan yang permulaan tu bah. Anak yatimnya, lepas tu dia kan kanak-kanak dan remaja yang memang dia menjaga. Jadi kita belajar sesuatu daripada sini, dan kita tahu ada segi setiap perjalanan Rasulullah itu sampai Rasulullah wafat tu kan. Cuma yang ini yang orang kata timeline yang pertama tu
1: yang sebahagian permulaan, ibaratnya macam permulaan lah.
0: Yes, permulaan. Sebab kita kena pergi step by step. Kita kena memah, jangan terus pergi dah apa kan.
1: Jangan lompat terus.
0: Ya, jangan lompat. Nanti kang masuk longkang kang. Masalah kaki patah kan. Okey, dan kena guna rujukan yang sahih. Sebab sekarang ni dari kitab-kitab kan yang diiktiraf lah, macam saya di kelas saya guna kitab Rahiqul Makhthum. Ar-Rahiqul Makhthum. Ada salah satu kitab ni lah, kira-kira sekunder. Kalau yang itu Quran lah, Quran hadis kan. Cuma yang ni yang kitab-kitab kita boleh baca. Cuma kalau baca seorang memang mengantuk lah. Kita kena pergi guru lah. Ada kelas saya kalau ni dia gerak permai Isnin, saya ajar sirah lah. Alhamdulillah.
1: Di mana Ustaz?
0: Surau Genggarak Permai. Sirah Nabawi, kami dah masuk bab 3 tapi sentiasa akan ulang kaji lah. Join lah nanti ya, insyaAllah. Kata kalau yang di YouTube tu dia bayar kan. Maksudnya di kelas-kelas online kan berbayar, ada yang free. Tapi yang saya ni free je datang.
1: Okay, jangan lepaskan peluang.
0: Jangan lepaskan peluang. Okay, lepas tu kan dari segi kita kena hayati lah ya. Setiap kudu hasanah yang Rasulullah tunjukkan kan. Kita kena muhasabah. Kita dah macam pergi kelas, kita dah baca semua kan. Kita dah ni. Jadi kita kena muhasabah. Okay, aku ni sekat mana aku dah apply. Contoh dalam segi daripada pagi sampai petang kan. Macam mana kita bangun tu dengan doa-doanya. Kan? Sampai kita nak tidur pun dengan doa-doa yang Rasulullah dah ajarkan. Dan macam mana kita amalkan sunnah-sunnah Rasulullah tu. Macam makan tangan kanan dengan apa semua kan. Dengan kata masuk tandas pun kaki kiri baca doa. Dia ada kemah dia sebenarnya. Sebab kalau kaki kiri dia tak berapa gagah bah. Dia macam ada ni. Tapi kalau macam kanan masuk stroke. Tu yang kadang-kadang orang stroke kan. Terjatuh dari bilik air kan, kena cek kaki mana yang dan kena baca doa.
1: Betul.
0: Didik daripada awal anak-anak kita. Kita kejut anak kita pergi sekolah kan. Didik bangun, okey dah masuk tandas. Rasulullah ajar macam mana? Kaki kiri. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mana kaki? Cek kaki. Jadi anak hati-hati tau. Kaki. Kadang anak ni macam kita lah kan. Masuk macam tu kan. Anak berkamih ha? Tak ingat lah kaki mana kan. Tu dah perpam tu. Baulah. Ya Allah tadi. Kaki kanan patutlah ya Allah kan. Kemas sebab kadang benda ni. Apa Rasulullah dah buat tu. Dia kemas dia.
1: Betul kan.
0: Kalau ikut kajian pun memang. Dari segi saintifik kan, dia orang mengkaji memang betul tu. Setiap apa yang tu, macam solat kan. Solat tu, macam mana kita letakkan, sujudkan dia kan. Itu pengaliran dari segi itulah kedudukan yang paling ni untuk kita, macam dari segi exercise kita tu.
1: Betul.
0: Kan ada masa COVID tu kan. Yang kan COVID kan dia masalah jantung kan, pernafasan. Jadi, cara dia kayak dia duduk sujud macam kita sujud tu.
1: Kan. Nampak hikmahnya di situ.
0: Tapi kita daripada dulu Rasulullah dah ajar lah macam tu kan. Jadi orang kata benda ni itulah, kita kena balik muhasabah sejauh mana dah kita mengenali Rasulullah, macam mana kita kan dari segi timeline dia apa semua tu. Kita nak kena ni baliklah perkemaskan kan, pergi belajar.
1: Kita ambil sebagai satu taladan lah kan. Sebenarnya Rasulullah pun sudah mengajar kita, orang kata dari awal kita bangun pagi sampailah kita mau tidur balik. Sudah diajarkan caranya, macam mana cara kita untuk menjalani kehidupan kita. Betul.
0: Nak tak nak kita nak buat ke tidak, kita nak ambil tahu ataupun kita biarkan.
1: Kan? Jadi itulah antara orang kata cara-caranya lah kan. Sebabnya apa ni, macam yang Ustazah kata tadi, belajar. Kita tidak boleh je belajar je kan. Kita kena apa ni orang, apa ni Ustazah yang akhir tadi?
0: Kena amalkan lah. Kena amalkan. Masukkan, praktikan dalam kehidupan.
1: Praktikan dalam kehidupan. Jangan cuma sekadar mengetahui. Tapi kena praktikan juga.
0: Ada semangat ni tadi kan. Dah pergi kelas, ada baca buku, kan. Tapi macam mana kita nak bawa ke kehidupan kita tu.
1: Kehidupan yang masuk dalam jiwa Ustazah.
0: Itu yang rasakan kita akan mula jatuh cinta tau dengan sirah ni. Sebab dia mengajar kita bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk kita melalui momen-momen kehidupan kita dunia ni dengan ada panduan daripada insan teragung uswatun hasanatun.
1: Oh, uswatun.
0: Maksudnya, uswatun hasanah. Teladan suri, teladan yang terbaik. Benda bukan idola tau. Kalau idola ni dia tak semua tau. Tak ada segi segala segi. Idola ni kan mungkin idola itu sebab dia nyanyi dia bagus. Kita idolakan dia sebab tu. Tapi dari segi kehidupan dia
1: kita tak tahu juga kan.
0: Dia lain kan. Kita tak tahu kan. Tapi Rasulullah kita tahu.
1: Itulah dipanggil uswatun hasanah. Okey, baiklah Ustazah, kita ucapkan terima kasih banyak atas perkongsian untuk topik kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan sirah Nabi di hati kan. Jadi kita harapkan sepanjang perkongsian ini dapatlah memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita, dan kita harapkan juga semoga semakin kita mendalami sirah Nabawiyah ini, semakin dekat hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin banyak juga sunnah serta akhlak baginda yang mampu kita hidupkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Azlina binti Mat Nur atas kesudian dan juga perkongsian untuk di Konti Labuan FM pada hari ini. Okey, dan untuk anda juga kita ucapkan terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami dari awal siaran hinggalah ke saat ini, dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM yang sudah menyokong, yang sudah sudi untuk repost, tap-tap, share kita punya live. Okay, terima kasih banyak juga diucapkan. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Jadi untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okay? Jadi insyaAllah andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain Ustazah.
0: InsyaAllah.
1: Mungkin dengan kisah ataupun siri cerita yang berbeza ataupun mungkin juga dengan siri yang ketiga.
0: Ya, betul insyaAllah.
1: Okey, jadi kita tutup ruangan rancangan anda tanya Ustazah jawab kita dengan lagu daripada Sixth Sense. Ini dia Rasulullah.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: On Air.
1: Namaku Hashimah Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mamit Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya ni pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mamit masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini dia nyaman banget. Memang dorong suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah dong punya soto rasanya. Ya. Iya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada yang size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: mahal. Pasport disimpan. Dan anda dipaksa melakukan sesuatu yang tidak pernah dipersetujui. Inilah bentuk pemerdagangan manusia. Mangsa boleh diperdaya dengan tawaran pekerjaan palsu, janji pendapatan tinggi, atau peluang kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebelum menerima sesuatu tawaran, semak dan pastikan kesahihannya. Jangan serahkan dokumen penting atau maklumat peribadi kepada pihak yang meragukan. Dan jika anda mengesyaki seseorang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, jangan abaikan. Kerana di sebalik sebuah tawaran yang sempurna, mungkin tersembunyi sebuah perangkap.
1: Jom berhibur sambil mengikuti

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Foy.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
0: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: What?
8: Pilihan Jazzy.
1: Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, Lobo FM, suara pesisir, anda masih lagi bertemankan dengan suara saya di jam yang kedua dalam segmen Destinasi Teman, pemanduan anda. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema apabila dan patuhi peraturan jalan raya. Apabila anda hendak menukar lorong ataupun hendak masuk simpang kan, jangan lupa untuk pastikan untuk memasang lampu isyarat ataupun signal. Dan apabila anda melihat juga lampu isyarat bertukar kepada warna kuning, ingatlah itu bukan tanda untuk anda memecutkan kenderaan, tapi itu adalah tanda untuk anda bersedia memberhentikan kenderaan anda. Okey, jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih mendengar kami, yang berada di meja kerja pada ketika ini. Tetaplah semangat, guys. Kan, mana tahu ada lagi yang belum pulang, masih lagi menghadap, apa ni orang kata, menghadap laptop, menghadap PC kan. Tetap semangat, guys. Okay, dan untuk anda yang sedang mendengarkan kami daripada rumah juga pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai sebahagian daripada hiburan anda untuk petang ini. Okay, jadi untuk di jam yang seterusnya, dalam di jam yang terakhir dalam segmen Destinasi, kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi kekalkan kesediaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tuh mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atau lepas juga tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau?
2: Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
4: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
5: Labuan FM menemani Anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Okeylah, Bon FM, suara pesisir anda masih lagi ditemani dengan suara saya di jam yang terakhir dalam ruangan Nurani, yang mana ruangan untuk kita berehat seketika daripada hiburan, mengetepikan seketika segala kesibukan dunia dan memberikan sedikit ruang kepada hati untuk kembali mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepanjang kebersamaan kita pada pada ruangan ini, ruangan Nurani ini, mudah-mudahan setiap perkongsian, setiap nasihat dan setiap peringatan yang disampaikan bukanlah sekadar singgah di telinga, tetapi juga turut menyentuh hati dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Okay? Kerana kadangkala satu ayat yang ringkas mampu mengubah cara kita melihat kehidupan. Satu nasihat mampu menyedarkan kita, menyedarkan hati yang sedang lalai, dan satu peringatan mungkin menjadi asbab untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini, iaitu 25 September 2026, waktunya adalah pada pukul 6.15 minit petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sedang sibuk dengan pekerjaan, sedang berehat ataupun sedang menikmati waktu bersama keluarga. Namun apabila tibanya waktu, tinggalkanlah seketika segala urusan, kerana solat bukan sekadar kewajipan yang kita tunaikan, tetapi sebuah ruangan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah hati yang penat mencari ketenangan, jiwa yang resah menemukan kesedaran, dan seorang hamba yang menghadap kepada Tuhan yang maha mengetahui segala isi hatinya. Dan selepas itu kita akan teruskan lagi ruangan nurani kita dengan mutiara hadis yang bertajuk sakit dan kesusahan penghapus dosa, diikuti pula dengan Al-Huda Liqalbi yang bertajuk rezeki, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi kekalkanlah kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani
1: Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sakit dan kesusahan penghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidaklah suatu penyakit atau kesusahan yang menimpa seorang mukmin melainkan ia menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri yang menusuknya atau batu yang ia tersandang karenanya. Hadis riwayat Ahmad. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kebaikan dan keburukan yang menimpa seorang mukmin adalah hikmah di sebaliknya. Penyakit atau kesusahan yang menimpa ke atas seorang mukmin bertujuan untuk mengampunkan dosa dan meninggikan derajat. Termasuklah musibah yang kecil seperti duri yang mencucuk ataupun kaki yang tersepak batu juga menjadi penghapus dosa dengan syarat ia redha dan bersabar. Marilah kita bersabar dan redha di atas sebarang kesusahan dan kesakitan yang menimpa. Moga ia menjadi penghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

0: FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Lawan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, apakah rezeki? Rezeki ialah segala bentuk kurnian Allah Subhanahu wa taala, juga pemberian daripadanya yang beri manfaat kepada manusia, yang merangkumi kesihatan, keberkatan umur, jiwa yang tenang dan keluarga yang bahagia. Rezeki bukan harta ataupun wang sahaja. Sebaliknya, apa sahaja yang dapat dinikmati dan bermanfaat, itulah rezeki namanya. Mempunyai sahabat yang baik, mempelajari ilmu yang bermanfaat, itu juga rezeki. Sedang pendengar sekalian, para ulama menyatakan bahawa terdapat 8 jenis rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki kerana berusaha. Yang ketiga, rezeki kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rezeki yang tidak terduga. Yang kelima, rezeki kerana selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rezeki kerana berkahwin. Yang ketujuh, rezeki kerana anak. Dan yang kelapan, rezeki kerana sedekah. Tidak pendengar sekalian, bagaimana nak menjemput rezeki? Para ulama memberikan beberapa tips untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, istighfar dan bertaubat bersungguh-sungguh. Yang kedua, sentiasa bersedekah. Yang ketiga, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, istiqamah solat duha dan juga tahajud. Yang kelima, membaca surah Al-Waqiah. Yang keenam, solat subuh berjemaah. Yang ketujuh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, bacalah doa berikut seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap pagi, iaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki yang halal untuk kita. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Labuan FM Suara Pesisir, anda ambillah ada satu kata-kata yang telah saya terjumpa tadi di media sosial dan menarik kata-katanya. Jadi saya ingin kongsikan kepada anda yang mana paksalah dirimu untuk solat, paksalah dirimu untuk menutup aurat kerana ketahuilah lebih baik dipaksa menuju ke syurga daripada rela melangkah ke neraka. Yang mana ramai yang berkata, aku belum bersedia. Ada juga yang berkata, nantilah bila hati sudah terbuka, barulah aku akan berubah. Hakikatnya, hati tidak akan berubah hanya dengan menunggu. Hati perlu dididik, dilatih dan kadang-kadang dipaksa melakukan kebaikan sehingga akhirnya ia menjadi kebiasaan yang dicintai. Bukankah ketika kecil, kita juga dipaksa untuk belajar membaca, dipaksa untuk ke sekolah dan dipaksa menjaga adab dan menghormati ibu bapa. Hari ini kita bersyukur kerana paksaan itulah yang membentuk siapa diri kita. Begitulah juga dengan ibadah. Mungkin pada awalnya terasa berat untuk bangun menunaikan solat, terasa panas untuk menutup aurat atau terasa sukar untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setiap langkah yang dipaksa kerana mencari redanya tidak akan pernah sia-sia. Jadi jangan tunggu hati menjadi baik untuk taat kepada Allah. Sebaliknya, taatlah kepada Allah agar hati menjadi baik. Kerana hidayah sering datang untuk mereka yang berusaha dan bukannya hanya untuk kepada mereka yang sentiasa menunggu.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Jadi, mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita sebentar tadi bukanlah sekadar menjadi haluan telinga, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan membawa sedikit ketenangan buat jiwa yang sedang mencari kekuatan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM, walau di mana jua anda berada. Buat anda yang masih berada di jalan raya, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan, dan semoga setiap perjalanan dipermudahkan dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM yang tidak jemu untuk setia menyokong, mendengar segala celoteh-celotehan kan. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay, jadi sebentar lagi siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Okay, jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun setiap semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapatlah meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang sebagai renungan, sebagai pedoman dan mungkin juga sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang mendatang. Jadi andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Dua pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Parit Perak atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar menggunakan setrika. Kedua-duanya didakwa melakukan perbuatan itu secara bersama terhadap mangsa berusia 13 tahun di sebuah mahad tahfiz di Parit pada 19 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Mahkamah membenarkan jaminan RM500 setiap seorang dan menetapkan 27 Oktober untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik stesen minyak masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Session Manjung kerana terbabit dalam urusan jual-beli petrol RON 95 bagi kegunaan kenderaan berdaftar Singapura. Wong Ing Wan, 46 tahun dan Ling Mei Yen, 51 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh membayar denda berkenaan. Tokoh perfilman negara Tan Sri L. Krishnan meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand semalam pada usia 104 tahun akibat sakit tua. Pemergiannya disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib. Mendiang yang juga antara perintis industri filem Melayu banyak menyumbang kepada perkembangan awal industri perfilman negara. Penerima Anugerah Merdeka 2016 itu turut memainkan peranan penting membangunkan bakat lakonan awal termasuk seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ratu Skuas Negara Essie Vasangari mara ke separuh akhir persorangan wanita dalam misi mempertahankan pingat emas. Pemain ranking kelima dunia itu menewaskan wakil Hong Kong Ho Zi Lo 11-8, 11-7, 11-8 pada aksi suku akhir. Si Vasangari akan berdepan Chan Sing Yuk dari Hong Kong bagi perebutan tempat ke perlawanan akhir. Dalam bergu campuran, si Amis Sinraj Rachel Arnold turut mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan 11-8, 11-9. Sekian berita yang disuntik oleh Nur Syahrida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurul Zahira Razi dalam ulasan berita. Kebebasan bersuara dan berkarya adalah satu hak dalam sebuah negara yang demokrasi. Ia merupakan ruang untuk rakyat bertanya, mengkritik dan berkongsi pandangan, termasuk perkara yang sensitif. Namun persoalan lebih besar, sejauh mana kebebasan bersuara dan kebebasan berkarya boleh digunakan tanpa menghakis nilai yang menjadi asas kehidupan bersama. Baru-baru ini timbul satu lagi kontroversi yang menyentuh sensitiviti asas negara. Ini bukan soal mahu menyekat seni, bukan juga soal mahu menjadikan rukun negara sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh langsung. Tetapi kalau semua perkara boleh diselindungkan atas nama seni, maka apa yang tinggal daripada perkataan tanggungjawab? Hakikatnya, masyarakat demokrasi memang memerlukan ruang untuk bersama. Kita perlukan rakyat, penulis dan seniman yang berani. Karya yang berani mempersoal dan mengkritik. Sungguh pun begitu, berani tidak semestinya biadab, sinis tidak semestinya menghina. Itulah beza antara karya yang mencabar pemikiran dengan karya yang sekadar mahu mencetuskan kontroversi. Kalau tujuan seni untuk membuat kita berfikir, maka tinggalkan penonton atau pembaca dengan persoalan, bukan dengan kebencian. Kalau tujuan sindiran ialah membetulkan sesuatu yang salah, biarlah kiasan itu membuka mata, bukan membakar emosi. Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agu Dagang sendiri menegaskan bahawa kebebasan bersuara dan berkarya tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempelikit, mencetuskan provokasi atau menggugat keharmonian masyarakat. Mesejnya jelas, kita tidak diminta untuk berhenti bersuara. Kita diminta belajar bertanggungjawab ketika bersuara. Dan kalau benar kita mahu menggunakan kebebasan bersuara, gunakanlah untuk bercakap tentang kelemahan, ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa atau apa sahaja yang perlu diperbaiki. Kritiklah dasar, tegurlah pemimpin dan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama, fahamilah mengapa ada simbol dan nilai tertentu yang mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan sesebuah negara. Sebab apabila ia disentuh, reaksi masyarakat tidak boleh dilihat hanya sebagai reaksi terhadap sebuah luahan atau karya seni. Ada dimensi yang lebih luas menjangkaui soal identiti, perpaduan dan rasa hormat terhadap negara. Pada masa yang sama, kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai menggunakan alasan menjaga perpaduan untuk menutup semua ruang kritikan. Kerana perpaduan bukan bermaksud semua orang mesti diam. Perpaduan bermaksud kita boleh berbeza tanpa bermusuh. Kita boleh tidak bersetuju tanpa menghina. Kita boleh mengkritik tanpa membenci. Dan kita boleh berkarya tanpa hilang rasa hormat. Realitinya, berapa ramai pula yang benar-benar memahami ideologi kebangsaan yang sedang dipertahankan? Ironinya, kita mungkin berhujah tentang rukun negara tanpa menghayati prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Kita bercakap tentang kesopanan dan kesusilaan, tetapi bahasa kita di media sosial penuh dengan caci maki. Kita berbahas tentang keluhuran undang-undang, tetapi kita mahu menghukum seseorang sebelum proses undang-undang selesai. Kita berbicara tentang perpaduan, tetapi kontroversi kecil pun mampu membuatkan kita berpecah. Jadi janganlah memilih antara kebebasan dan perpaduan. Kita perlukan kedua-duanya. Kebebasan tanpa tanggungjawab boleh melukakan. Perpaduan tanpa kebebasan pula boleh membisukan. Dan garis halus yang menyatukan kedua-duanya adalah kematangan. Kerana kalau setiap kontroversi kita jawab dengan larangan, masyarakat tidak belajar berfikir. Tetapi kalau setiap perkara kita benarkan atas nama kebebasan, masyarakat juga tidak belajar bertanggungjawab. Maka kontroversi ini sepatutnya menjadi peluang untuk kita bertanya sesuatu yang lebih besar. Apakah jenis masyarakat yang kita mahu bina? Masyarakat yang takut bersuara? Atau masyarakat yang bebas menghina atas nama kebebasan? Tentu kedua-duanya tidak.
Yang kita mahu ialah masyarakat yang cukup bebas untuk bersuara dan cukup matang untuk tahu bila suara itu perlu disertai tanggungjawab. Dan kebebasan yang matang juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengetahui batas. Akhirnya, kita perlu ingat satu perkara. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang masyarakatnya berbeza kaum, agama, budaya dan ideologi politik. Kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang orang lain fikirkan, tetapi kita masih mampu memilih bagaimana kita bersuara. Dan disitulah letaknya kematangan sebuah bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Nora Aliza Adnan.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ala

ketahuilah, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah, semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya, Ia Maha mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada.

Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab Luh Mahfuz yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Wow.

In, dan dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Sedang arasy-Nya berada di atas air, Ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata, ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Walai

0: Dan demi sesungguhnya, jika kami tangguhkan azab daripada menimpa mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata secara mengejek, apakah yang menghalangnya? Ketahuilah, pada hari datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah ejek-ejek itu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang then, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan. Then, kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Dan sebab bila mana kita tidak menunggu tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang redha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang redha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Dan barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ya, ni dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah, ya, ni berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Dan tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: negara.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Baik, semalam untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang kembali semula. Dan Liz malam, kalau kaki tengah nama dapat kita gaji ni.
3: Alhamdulillah. Nah,
2: telah sebulan. Alhamdulillah, terima gaji.
3: Senang.
2: Dan dalam kita terima gaji ni, kita kalau ada yang dapat hujung-hujung bulan, kan awal bulan juga ada, kan.
3: Yeah.
2: Ada juga promosi sekarang ni dengan telefon bimbing terbaru, Lin.
3: Wow.
2: Jenama Tut.
3: Ya, maksudnya boleh beli ansuran. Walaupun harga asalnya sangat mahal.
2: Boleh.
3: Itu macam menggoda kita untuk membeli surat.
2: Ya, dengan kalur dia semua.
3: Selain daripada telefon bimbit, apa lagi?
2: Banyak jugalah. Mungkin ada orang yang tengok orang pergi bercuti pun nak pergi bercuti juga.
3: Mestilah gambar dikongsi dekat media sosial.
2: Yelah, kadang-kadang kita kena ukur baju di badan sendiri, Lin. Ukur baju?
3: Ya.
2: Betul lah kan? Ukur baju di badan sendiri. Kadang-kadang gaji kita tu mungkin kita kena ketepikan untuk simpanan keluarga dulu, kan? Kadang-kadang sebab contoh, Lin, telefon kan boleh ansuran ni, kita nak lah ambil, kan. Orang kata FOMO lah, kan. Tak nak lah orang kata terlambat,
3: tak nak ketinggalan.
2: Tak nak ketinggalan lah. Kalau dia keluar semalam, hari ni dah ambil dah. Walaupun orang kata berapa bulan, berapa puluh bulan, 24 bulan, kan, janji ambil.
3: Tapi
2: bukan orang tahu, tapi
3: kita tak boleh lah nak ikut orang. Orang ada, kita ada. Orang beli, kita beli. Sedangkan kita belum lagi ke berkemampuan ke arah itu,
2: kan. Handphone kita masih boleh guna. Boleh telefon,
3: ambil gambar pun cantik.
2: Ambil gambar lagi boleh. Kadang-kadang tak nak kalah tau sebenarnya, Lin. Ada orang yang tak nak kalah ni sebenarnya.
3: Nak berlumba-lumba, ya, sebenarnya.
2: Kau pakai ni, aku tak ada pakai.
3: Tapi kalau saya lebih seram.

0: keseruan. Makan betul. Tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena.
1: Ya, sebabnya hidup kita kalau sederhana ni, Lin, kita bukan gagal pun. Kalau kita bila sederhana lah, okey lah. Oh, pakai bagusnya. Wah, bagus lah awak kan. Kita doakan yang baik-baik kan.
0: Betul. Yang penting kita jangan terikut-ikut dengan apa orang kata, trend semasa lah.
1: Betul.
0: Yang akan menyebabkan poket kita koyak.
1: Sebabnya kekayaan tu, orang kata sebenarnya kekayaan tu bukan kita memiliki semuanya.
0: Iya.
1: Tapi kita rasa cukup.
0: Tenang hati kita.
1: Cukup, okey, makan cukup, anak-anak dapat makan, pelajaran, kita ada kereta yang bagus juga, tempat tinggal yang bagus, katil juga yang empuk. Okeylah tu, alhamdulillah lah.
0: Yang penting otak kita pun tak serabut. Ya. Ini peringatan untuk Zura dan saya, untuk saya betul. Juga.
1: Saya ke diri saya juga.
0: Kita ingat mengingatilah
1: Tapi
0: Zura.
1: Tapi kalau nak hadiahkan saya, boleh tak Lin? Hadiah yang iPhone tu.
0: Saya hadiahkan gambar dulu. Tak puas-puas gambar, nak gambar apa biru, saya boleh hadiahkan gambar ya.
1: Awak beli casing lah kat saya. Color tu. Nak juga rasa, Lin.
0: Dalam gambar, ya.
1: Dalam gambar, ya.
0: Layan terus.
1: Geng, kakak petang.

0: puas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ya, Li. Kita dah sampai ke hujung hari ini. Nak menutup untuk siaran GKP minggu ini. Hari ini hari Jumaat dah selesai sudah hari ini. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang kita sertai kita di luahan kakak abang. Mengatakan juga komen-komen anda di TikTok juga.
1: Ramai juga ramai hari ini, Zura.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Hari ini berkenaan dengan
2: inspirasi.
1: Ataupun keinsafan lah yang memberikan pengajaran dalam kehidupan anda. Bila kita tengok orang lain susah, kita rasa kita susah. Ramai yang susah,
2: ramai, betul.
1: Tapi yang bagusnya rakyat Malaysia ni suka tolong-menolong.
2: Tak boleh lah susah kan. Mudah sangatlah. Berapa boleh sertakan QR? Nak QR boleh tak sertakan QR saya ni dekat awak?
1: Dekat saya QR tu apa? Kita tak faham.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Awak ni kan. Terima kasihlah untuk semua. Yang mana baik ambil, yang tidak tu jangan ambil.
1: Betul lah kan. Jadi kepada anda semua, sama-sama kita berusaha nak buat yang terbaik setiap hari untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat Malaysia seluruhnya lah.
2: Amin. Baik-baik. Selepas ini bersama dengan AJ ataupun Mama AJ yang akan temankan malam-malam anda, tunaikan permintaan lagu anda dan teruslah hiburan dengan kami lah. Geng kakak petang nanti minggu depan.
1: Minggu depan kami akan kembali lagi. Baiklah, saya Lin Zaino.
2: Saya Azura. Kita jumpa kembali hari Isnin nanti. Bye semua. Bye.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Al-Jalani di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang, Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda selama 4 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Dan sedikit perkongsian terkini yang ingin saya kongsikan kepada anda semua melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Seekor anak gajah liar betina yang diberi nama Jelita berjaya diselamatkan selepas ditemukan cedera di sini dipercayai akibat serangan harimau belang. Operasi bersepadu Perhilitan Kelantan dan PKGK Kuala Gandah berjaya memindahkan anak gajah. Ditemui mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan, kaki dan ekor terputus. Jelita dipindahkan ke PKGK Kuala Gandah untuk rawatan dan pemantauan rapi oleh pegawai veterina serta Wak Mahud berpengalaman. Penghilatan merakamkan penghargaan kepada komuniti Kampung Latar Janggut dan menggesa orang ramai melaporkan penemuan hidupan liar segera. Seterusnya, skuad sepak takraw negara melakar sejarah tersendiri apabila menamatkan penantian kemarau emas selama 36 tahun selepas menumpaskan musuh tradisi Thailand 2-0 dalam aksi final acara regu berpasukan lelaki pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini. Regu pertama, Muhammad Syahir Farhan Adam Muhammad Azlan menantikan set menang 3 set 15-9, 5-15, 15-11 ke atas Marukin Pamangkan. Regu kedua, Zulkifli Abdul Razak Muhammad Afidin Aidil Aiman menamatkan perlawanan dengan kemenangan straight set 15-13, 15-10. Kejayaan itu mengulangi pencapaian skuad pada Sukan Asia 1990 di Beijing. Ekoran kemenangan skuad sepak takraw menambah pingat emas keempat untuk Malaysia di Temasya. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Național FM. Sunteasă de Adi.
1: Seara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Dan topik hari ini, ramai orang alami, iaitu rasa malu bila bergaul dengan orang baru. Ada yang takut nak memulakan perbualan, takut salah cakap atau rasa tak yakin dengan diri sendiri. Betul? Tapi jangan risau. Rasa malu boleh diatasi dengan cara yang betul. Kajian menunjukkan 70% individu yang pemalu mampu meningkatkan keyakinan diri dengan latihan sosial dan teknik tertentu. Jadi jom bersama Abang Bad kita pelajari 3 cara kita untuk atasi rasa malu dan lebih yakin bila bergaul dengan orang baru. Cara yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk, perbualan kecil. Ya, mula dengan perkara yang kecil. Jangan terlalu fikirkan topik yang berat. Nah, kadang-kadang soalan mudah seperti dah makan ke atau macam mana perjalanan tadi, jam ke, cukup dah untuk memulakan perbualan. American Psychological Association telah membuat kajian, perbualan ringan membantu membina hubungan awal dan mengurangkan rasa keko. Contoh, bila kita bertemu dengan seseorang di majlis, cari sesuatu yang boleh dijadikan topik. Contoh, saya sukalah pilihan warna baju awak ni, ada makna tertentu ke? Gitu. Dan jangan bimbang, kalau dah habis dah semua topik, cuaca sentiasa boleh menjadi penyelamat. Contoh, cuaca hari ini panas kan? Tempat tuan hujan tak? Contoh. Boleh macam itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri sendiri. Nah, elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Abang Bak ulang. Elakkan terlalu memikirkan apa yang orang fikirkan tentang anda. Sebaliknya, fokus untuk mendengar dan memahami orang lain. Orang akan lebih menghargai anda jika anda mendengar dengan penuh perhatian. Kajian dari Harvard Business Review menunjukkan bahawa pendengar yang baik lebih disukai dalam perbualan berbanding mereka yang cuba mendominasi perbualan. Contoh, bila seseorang berkongsi cerita, tanyakan soalan seperti, menarik, apa lagi yang berlaku lepas tu? Ini menunjukkan anda betul-betul berminat. Ataupun dengan anda mengangguk-ngangguk sambil dia bercakap, itu juga menunjukkan yang anda minat. Dan akhirnya, orang tu pun minat dengan anda. Gitu. Cara yang ketiga adalah, jangan takut buat silap. Jangan takut jika perbualan itu tak sempurna. Tak apa. Orang tak ingat semua kesilapan kecil anda. Jadi, jangan biarkan rasa malu menghentikan anda daripada mencuba. Nah, sebab kajian psikologi menunjukkan kebanyakan orang lebih memandang sikap positif seseorang daripada kesilapan kecil yang mereka buat dalam perbualan. Nah, kalau tersasul, kalau tersalah cakap, tak apa. Teruskan dengan senyuman dan cakap, maaf, maksud saya tadi. Orang akan menghargai kejujuran anda. Jadi, para pendengar sekalian, inilah 3 cara kita untuk atasi perasaan malu ketika bergaul dengan orang baru. Yang pertama, latih diri untuk mulakan small talk. Yang kedua, fokus pada orang lain, bukan diri sendiri. Dan yang ketiga, jangan takut buat silap. Apa? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua, barulah insya-Allah bila mana kita bincang then, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan. Dan kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan? So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan? Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan? Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur kan? Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, rida bil kufri kufrat, barang siapa yang reda dengan kekufuran sungguhnya dia kafir, barang siapa yang reda dengan maksiat dia lah ahli maksiat kan? Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan, kita tegur kan? Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, yang ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan apa macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada kita tegurlah kau kan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah yang ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Men tu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Nasional Malam. 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 mula menemani anda di jam yang kedua ini. Itu dia tadi, Rindu Dalam Sengsara, nyanyian Jitu, permintaan daripada sahabat kita Wan Wan dan juga Ita Rozaya. Diharapkan semuanya terhibur, yang mana ini merupakan single terbaru mereka, dan mereka jugalah tetamu untuk Counter Artis pada minggu ini. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani saya pada waktu ini, tapi kebanyakannya kalau diikutkan komen-komen daripada sahabat-sahabat ni, kebanyakannya adalah orang Jawa. Sebab semuanya tanya kabare West Bangana Porong. Antaranya yang menemani AJ kita ada Icah 78, seterusnya kita ada siapa lagi, Ili Fatahiyah, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki selalu. Afiq Ruzaini juga turut menemani saya. Aziz Alon, Wong Jowo. Siapa mana? Rosida Safil juga turut menemani saya pada waktu ini. Muhammad Hasli, Farhana, seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar. Abi Hashim juga turut menemani saya. Muhammad Syarunizam, Filin 03, Rosida Safil, Double Shark, Adi Sarif. Saya pun asal Jawa Muak. Baik, salam perkenalan. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani saya pada waktu ini. Amal underscore 76, Marina juga turut menemani saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Aziz Lon untuk pemberian, semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Dena Fayah juga turut menemani saya, terima kasih hadir menemani AJ pada waktu ini. Marina, waalaikumsalam warahmatullah. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat kita mengenai topik kita hari ini, baik, apa definisi baik untuk anda? Apa perkara yang baik untuk anda hari ini? Berkongsikan cerita anda, komen anda di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita nantikan komen-komen cerita daripada sahabat-sahabat kita mengenai baik. Kita berhibur dulu dalam Pilihan Bersama 2.0. Oh, Marina, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Waalaikumsalam Lin Roslinda. Baik, kita berhibur dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad, dengan ucapan untuk pendengar setia Nasional FM. Belawinkan lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Merindu. Seterusnya permintaan daripada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, beliau inginkan lagu daripada Rosita Izlin, Berpaut di Dahan Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Lina Roslinda yang turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau inginkan lagu daripada Tika, Cinta Happy. Oh, tak, kalau tak happy boleh bercinta ya. Dengan ucapan semoga terhibur, selamat beristirahat semua, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.

0: Dah habis.
1: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Degol, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey!
3: Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Baik, apa cerita ni mengenai definisi baik untuk anda? Ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen di live TikTok Nasional FM. Perkara baik yang berlaku terhadap beliau kat tempat kerja. Manager belanja makan. Alhamdulillah, kenyang perut kan? Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Semoga manager tersebut murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya, itu komen daripada sahabat kita lah, AB Hashim. Siapa lagi yang berkongsi cerita mengenai topik kita hari ini? Baik, Edward Amirul. Feel saya baik hari ini, saya gembira. Itu perkara yang baik untuk saya. Alhamdulillah, semoga setiap hari ada je jualan awak yang terbaik. Setiap hari ya, semoga murah rezeki ya. Baik, antara sahabat-sahabat lain yang berkongsi cerita juga mengenai definisi baik, kita ada Nani Ani. Selamat malam semuanya. Malam ni santai bersama dengan AJ di Nasional FM. Ya, betul tu. Bagi saya baik tu bila hati tenang, dapat tersenyum dan luangkan masa bersama orang tersayang. Yang terbaik hari ini, dapat menikmati malam sambil ditemani lagu-lagu pilihan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Oh, jayalah Nani Ani, awak semestinya yang terbaik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Baik, untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini, atau awak boleh panggil saya Mama AJ. Kenapa panggil Mama AJ? Kalau nak tahu kenapa, kena tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita yang menemani Mama AJ pada waktu ini. Ramai juga yang berkongsi rezeki. Ya Allah, semoga buah rezeki sihat selalu semua anak-anak Mama. Ya, baik. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di muka buku di Facebook Nasional FM? Kita ada sahabat kita Razak Balangi. Selamat malam semuanya untuk AJ, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada siapa lagi tu? Sebentar. Kita ada Lin Roslinda juga turut menemani saya. Moga malam ini malam terbaik dan penuh keberkatan untuk kita semua. Terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Amin. YB Raja tu Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat bertugas hingga 12:30 malam dengan senyuman yang terbaik. Oh, hari lapu diri pada Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri di Nasional Malam. Longsi Monsters juga turut menemani saya, Nida Wahida. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Pilihan bersama 20:00 menemani anda. Yeah, tepat sekali. Nur Azila, assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Mama AJ. Layan lagu sahabat je. Hadir bersama pilihan bersama 20:00 Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Kampung Gajah Perak. Selamat malam untuk semua sahabat, untuk teman dan juga keluarga, anak menantu serta suami dan DJ yang disayangi. Allah, saya pun sayang awak juga. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan AJ dan saya nantikan lagi komen-komen daripada anda. Definisi baik untuk anda, apa perkara yang baik terjadi pada hari ini? Boleh kongsikan juga bersama dengan AJ. Manalah tahu ada resepi baik nak dikongsikan bersama dengan saya. Kita terus berhibur dengan lagu ini, Memori Sekuntum Rindu dari Spoon. Permintaan daripada Muhammad, terus kekal lekat bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati. Ya, macam gitulah untuk membuat undian dalam Pilihan Bersama 2.0. Apa yang paling penting, anda kena ikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Setiap hari, admin yang bertugas akan memuat turun poster Pilihan Bersama 2.0 yang berwarna hitam dan juga merah jambu. Dah ada tulis kat situ, Pilihan Bersama 2.0. Jadi anda bolehlah membuat undian dengan memberi komen pilihan lagu yang anda ingin dengarkan pada waktu malam di Nasional Malam. Mudah bukan? Dan setiap pendengar bolehlah membuat dua undian ataupun dua pilihan. Pastikan ada tajuk lagunya dan juga penyanyi lagu tersebut. Mudah bukan? Jadi DJ yang bertugas akan memilih berdasarkan lagu-lagu daripada komen-komen daripada anda. Begitulah kejadiannya, yang mana anda telah dengar lagu-lagu yang menemani malam anda adalah undian daripada pendengar setia Nasional FM. Itu dia tadi, Cinta Abadi, lagu pada tahun 1994. Mama Eji masa itu baru dah jam 4. Nyanyian Era Fazira dan lagu itu permintaan daripada Princess Sue. Diharapkan Princess Sue awak gembira tak lagu awak terpilih pada malam ni. Gembira, alhamdulillah. Jadi diharapkan semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam pun turut bergembira, tepuk tangan sama-sama. Baik, sikit info trafik ingin saya kongsikan kepada anda. Ya, bukan saja anda yang berada di rumah yang sedang mendengarkan Nasional Malam, ada juga sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, yang sedang bekerja mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda, teman pemanduan anda kan. Dan info penyelenggaraan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan plus at E1, kerja penyelenggaraan patching pothole work di kilometer 115.8 hingga 114.7 arah utara dari Bertam ke Sungai Petani, iaitu arah selatan lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula pada pukul 9 malam, 10 malam sehingga 6 pagi besok. Jadi diharapkan anda sentiasalah patuhi arahan papan tanda. Seterusnya, info kemalangan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, cerita pasal topik kita hari ni, baik kan? Kadang-kadang kelakar jugalah kan dengan orang lain kan, kita punyalah baik sangat kan. Bila kawan kita buat salah, eh tak apa tak apa. Ah, nanti jangan buat lagi. Oh, baik betul kita eh. Bila orang lain penat kan, eh awak rehat lah, tak apa tak apa. Saya teruskan benda ni eh. Awak berehat. Baik. Oh, orang lain sedih, kita pujuk. Itu baik tau perbuatan tu. Sifat tu sangat mulia dan baik. Tapi bila diri sendiri pula, aish, buat silap terus macam salahkan diri sendiri. Kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku tak fikir dulu? Bila orang lain buat, pandai pula kita nasihat kan. Jadi malam ni, kalau bolehlah, sebelum kita nak baik dengan orang lain, kita baik dengan diri kita sendiri dahulu, okey? Kalau penat, rehat. Kalau tak tahu, belajar. Kalau tersilap, cuba lagi. Jangan salahkan diri sendiri. Tak semua benda kita kena selesai dengan cepat, dengan pantas. Kadang-kadang kita kena belajar dulu, barulah kita berjaya. Jadi berbaiklah dengan diri sendiri dahulu, okey? Ini untuk pesanan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, okey? Kiranya pesanan apa, dengan kata apa, macam mana saya nak masukkan, pelan-pelan kayu lah. Jangan salahkan diri sendiri. Kita buat baik pada diri kita dahulu, barulah kita berbuat baik dengan orang lain. Jadi jika anda ada cerita, komen mengenai topik hari ini, apa definisi baik, boleh kongsikan bersama dengan AJ. Baik, kita terus bimbang dengan lagu ni, Empat Mata, hanya di Nasional Malam.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ya, semestinya lagu-lagu yang terbaik dan info yang terkini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana iaitu PMKM untuk mengembangkan potensi sektor halal negara, membantu perniagaan menembusi pasaran baharu dan mempertingkat kesedaran jenama serta keyakinan halal pengguna, memperkenal produk buatan Malaysia ke pasaran antarabangsa, meningkatkan kebanggaan terhadap produk tempatan seperti kimchi Malaysia. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia 2026 meningkatkan minat pengunjung dan pelabur, memperkukuh kepercayaan melalui pensijilan halal dari JAKIM. Seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dengan kerjasama Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 113 notis compound serta menunda 6 kenderaan dalam operasi halang siri 6 tahun 2026 di sekitar Ibu Negara pada hari Khamis. Hari inilah ya, operasi bersepadu dijalankan semalam. Operasi bersepadu dijalankan di Jalan Sultan dan Jalan Bukit Bintang menyasarkan pemandu yang menyebabkan halangan laluan awam. DBKL mengeluarkan notis compound dan menunda kenderaan mengikut kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1999 serta Arta Pengangkutan Jalan 1987. Semua kenderaan yang ditunda dihantar ke depo simpanan DBKL Jalan Pahang untuk tujuan rekod dan dokumentasi. JPJ dan JSPT PDRM turut mengeluarkan notis compound. Orang ramai diingatkan mematuhi peraturan lalu lintas bagi mengelak tindakan. Jadi untuk perkembangan berita sebenarnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam dan terus berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jika anda rasa keseorangan dan ingin luahkan perasaan anda, nak bercerita ke, boleh tonton live TikTok Nasional FM sentiasa di hati sekarang juga, kerana ramai sahabat-sahabat kita yang sedang berinteraksi bersama dengan AJ dan juga berkenalan antara satu sama lain. Terus kekal hanya di Nasional Malam bersama dengan AJ.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

Adakah kehadiran AJ pada malam ini menyusahkan anda? Kalau macam tu, baiklah saya bawa diri saya. Awak teruslah mendengar lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.0. Nah, tiba drama pada malam ini. Kerana setiap malam, lagu-lagu yang anda dengar sebenarnya dia mewarnai emosi anda. Jadi, diharapkan semuanya terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Ada juga lagu yang membuatkan kita nak menyanyi bersama. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda ingin berdansa bersama-sama. Betul tak? Macam lagu tadi, kita rasa nak menangis juga sambil ikut menyanyi seperti kita berada di pusat karaoke. Ini merupakan satu hiburan tanpa menggunakan banyak kos, hanya menggunakan tenaga anda dengan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda terus kekal berhibur bersama dengan AJ di Nasional Malam. Banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Oh, Su Ain Afiza baru saja menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Tika Tiki Taka, semoga murah rezeki, sihat selalu atas pemberiannya tadi. Allah Allah Allah. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum AJ dan semua sahabat pendengar, diharapkan sihat ceria dalam keadaan terbaik selalu. Teruskan teman berteman AJ. Nasional FM, hiburan 24 jam tanpa henti. Betul-betul. Terima kasih Nasri. Seterusnya Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Piwit. Bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Muhammad Zikri terus kekal ya dengan frekuensi ini. Osman juga turut bersama dengan saya. Hida Mulyani binti Ali Ida, selamat malam. Ida baik-baik je. AJ pun sentiasa baik. Sihat selalu. Hidup kat dunia ni kita kena baik-baik dengan semua orang kerana kita memerlukan bantuan. Anak-anak yang baik di sisi kita itu juga rezeki. Ibu bapa yang baik juga rezeki kita. Betul. Terima kasih Dan Mulyani. Diharapkan awak baik-baik aja pada malam ini. Ford Ranger turut menemani saya. Selamat malam. Abdul Jalil Tahir, Khatijah Maman Amin, Rosida Safil. Diharapkan awak sihat walafiat juga. Yes, yeah, CMS Fred, Hamdan Arifin, selamat malam Mama AJ dan juga sahabat pendengar setia Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Baik-baik semuanya hadir ke Nasional FM pada waktu ini. Oh, betul, baik-baik semuanya bagi komen yang murni-murni aja. Baik, itu yang kami perlukan, setiap komen cerita semestinya yang murni-murni je, bukan apa. Bila kita menaip dan juga bercakap ni, bila kita keluarkan sesuatu yang baik dan positif, benda tu akan berbalik kepada diri sendiri. Kita nak ke benda yang negatif jadi kat diri kita? Tak nak kan? Jadi komen yang murni-murni dan yang positif saja ya, yang baik untuk anda dan juga untuk orang di sekeliling anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Baik, terima kasih SJN underscore Prof 06 baru saja menemani saya. Saya Chow, selamat mendengar Nasional Malam. Baik, terima kasih. Awak pun bagus juga. Kita terus berhibur dengan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Lagu pilihan seterusnya daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Di Sini. Beliau inginkan lagu ini ditujukan khas kepada semua sahabat. Permintaan daripada Fauzia dari Lumut Perak. Itu apa khabar kau, Ma? Selamat berhibur lah ya pada malam ni. Seterusnya permintaan daripada Budak Lawa Mistik, beliau inginkan lagu daripada Bruno Mars, Just The Way You Are. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Shah Shaz dengan ucapan moga semua sihat-sihat selalu, amin. Beliau inginkan lagu ini, Engkau Tetap Satu. Terus satu, terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Raikan cinta dari Dato' M. Nasir menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar pada waktu ini. Anda okey lagi ke tu? Diharapkan semuanya okey-okey saja. Untuk anda yang baru saja mendengarkan, anda sedang mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya AJ Alajalani di sini. Selamat malam untuk semua yang baru saja mendengarkan. Nak tanyalah apa khabar, sihat ke, okey ke tu? Ada yang dalam kereta ke? Ataupun yang kat rumah tu tengah mengemas. Maklumlah besok hari Sabtu ada orang tersayang nak datang berkemas beria ni sampai mendengarkan Nasional Malam. Mungkin ada yang terasa lapar. Yelah, bila mendengar lagu di Nasional Malam ni, pilihan bersama 2.0, kita takkanlah nak dengar je kan, mestilah nak layan sambil minum, sambil makan. Ada yang makan mihun lah, ada katanya yang makan yong tafu lah. Awak pun nak kongsi pula apa yang awak makan, buat saya rasa lapar kat konti ni. Baik, mungkin ada yang sedang santai-santai pada malam ini sambil mendengarkan Nasional Malam. Terima kasih banyak-banyak. Kita berbalik kepada topik kita hari ni lah. Definisi baik untuk anda. Baik tu apa sebenarnya? Kita nak borak sikit lah kan. Maksud baik tu untuk anda, baik hati ke, buat baik ke, orang baik ke, atau hidup kita ni sekarang ni dah bertambah baik ke? Kadang-kadang itulah, tanyalah diri sendiri, tepuk dada, tanya selera, dah cukup baik ke anda, dah cukup bagus ke anda untuk diri anda dan orang sekeliling anda. Jadi kongsikan cerita anda, komen anda, apa yang baik untuk anda berlaku pada hari ini, ataupun ada perkara baik, tak semestinya hari ini, semalam ke, dulu ke, yang buatkan anda tak lupa, teringat sampai sekarang. Antaranya ada sahabat kita tu, katanya manajernya belanja makan itu perkara baik yang tak dapat saya lupakan. Punyalah dia menghargai kan. Bila kita menghargai seseorang tu, walaupun benda tu dah lama, kita akan ulang je bercerita. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kenapa tu? Ada yang bagi tahu, sambil mendengarkan Nasional Malam, makan mihun dengan teh halia. Awak pun. Baik, kita terus berhimpun lagi dalam pilihan bersama 2.0. Ya, sila makan itami. Semoga awak kenyang sambil mendengarkan Nasional Malam ya. Santai-santai je kita pada malam ni. Besok hari Sabtu kan, apalah aktiviti awak, boleh kongsikan bersama dengan saya. Mungkin aktiviti awak tu baik, ada pula yang berminat nak buat aktiviti sama dengan awak. Kongsikan komen di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada sahabat kita. Tadi kita dah berdansa kan, ini kita berihatlah. Yelah, dah makan mihun kenyang kan. Kita layan lagu-lagu berentak balada yang sedih-sedih sikit lah. Dah gembira, dah marah, dah seronok. Kita nak juga perasaan sedih tu, sebab malam ni semua emosi kita kumpul bersama, kita raikan bersama. Baik, lagu seterusnya permintaan daripada Marfuah Parlan ataupun Kak Mar dari Muar Johor. Oi, bukan Muar tau. Kalau orang Muar dia akan cakap Muar. Beliau ingatkan lagu daripada Ziana Zain, Madah Berhelah. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Real Adi. Beliau ingatkan lagu daripada Ella dan juga Daddy Doors, Mendung Tak Bererti Hujan. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0.

ruang udara pada waktu malam macam ni kan, 10-50 minit malam, rasa sedih je kan. 1000 tahun nyanyian Imran Ajmain, permintaan daripada sahabat kita Mia Asmira. Dalam hidup kita ni sebenarnya kan, kita tak perlukan pasangan yang sempurna. Cukuplah sekadar pasangan kita tu baik dengan kita. Itu salah satu rezeki juga. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah pasangan anda, jaga hati mereka, dengar cerita mereka. Susah senang bersama, itulah pasangan yang baik dan terbaik. Okay? Yang masih lagi menyendiri, seorang diri, doa banyak-banyak, semoga anda dikurniakan pasangan hidup yang baik dan menerima anda seadanya. Itu salah satu rezeki sebenarnya. Kita patut bersyukur dengan apa yang kita ada, pasangan kita tu. Walaupun tak berapa nak handsome, tapi sebenarnya dia handsome di mata anda, kacak di mata anda. Sebab apa? Sebab dia baik dengan anda dan menerima anda sebaik-baiknya. Bersyukurlah tahu dengan pasangan hidup anda. Bila dengar lagu tu lah jadi rasa sedih kan. Hargai tau pasangan awak tau. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, hargailah AJ kerana masih lagi setia menemani anda sehingga 12:30 malam. Dan saya hargai anda. Anda adalah pendengar yang terbaik kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Topik hari ini pun baik kan. Definisi baik untuk anda, kongsikan bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi untuk pilihan seterusnya dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Tan Tari dan Mas Mira dari Sungai Besar Selangor. Belangikan lagu daripada Nur Fatimah, Selembut Sutera. Untuk gadis-gadis di luar sana yang hatinya lembut seperti sutera, tak apa. Itulah kejadian manusia yang dinamakan wanita. Kadang-kadang bila kita diguris hati, nangis. Kalah pun nangis. Penat, nangis. Tak apa, yang luahkan je perasaan. Mana tahu dengan cara macam tu sebenarnya buat anda lebih kuat. Jadi tak salah untuk menangis. Dan tak salah untuk hati anda itu selembut sutera. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang mengkongsi rezeki juga. Terima kasih yang, oh, Ita Rozaya kata betul tu mama. Ya betul yang, kita seorang wanita yang lemah, hati pun lembut, tapi sebenarnya tangan kita ni boleh menggoncangkan dunia tau. Terima kasih juga kepada Ahram. Selamat malam untuk anda. Terus setia, terus santai bersama dengan AJ semestinya, hanya di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Ya, terima kasih juga Elbiana, anda juga terbaik. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. Mihas 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musa Farudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Unit integriti perlu diperkasakan sebagai rakan strategik kepada pihak pengurusan. Perkara itu dinyatakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Pendekatan itu penting bagi mengenal pasti kelemahan sistem serta membina budaya integriti yang kukuh dalam organisasi.
1: Unit integriti tidak seharusnya dilihat hanya sebagai unit yang mengurus aduan dan pematuhan selepas sesuatu pelanggaran berlaku. Sebaliknya, unit integriti perlu menjadi rakan strategi kepada pengurusan dalam mengenal pasti risiko lebih awal.
0: Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Keperkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai eksais ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut Perintah Eksekutif Kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan Agensi Pengurusan Tanah Gambut dan Bakau Nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat jago pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bun Sun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tinah membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara beregu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6. Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jais Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jais bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Sabar menanti dari Fahrenheit menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 yang mana lagu itu tadi permintaan daripada Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Sebelum tu tadi nyanyian daripada Laksamana, gugurnya bunga cinta, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh untuk hiburan semua sahabat di mana saja anda berada. Kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, dan semestinya berbagai hiburan dan info-info yang sahih dan terkini daripada berita RTM akan kami kongsikan terus dengan anda. Terima kasih kepada sahabat juga yang telah berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM sentiasa di hati, tak jemu-jemu menemani semua penyampai Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya sahabat-sahabat kita, ya, kita ada Ita Rozaya. Terima kasih banyak-banyak Ita. Wow, dia kongsi makanan, dia makan mihon sup lah, sedapnya. Seterusnya Ria Adi juga turut menemani saya. Diharapkan semuanya moga sihat dan ceria-ceria. Malam ini saya nak buat ucapan khas untuk sahabat saya Diana Dimiri. Jangan sedih-sedih malam ni. Hari ini bukan pengakhiran. Moga esok, lusa dan seterusnya baik-baik saja. Dan apa yang dihajati turut termakbul. Semoga yang baik-baik saja untuk Ria Adi dan juga sahabatnya Diana, dan juga anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Topik kita hari ini mengenai baik. Definisi baik untuk anda, cerita yang baik untuk anda, apa lagi, resepi yang baik, lokasi yang baik pun boleh juga. Anda boleh kongsikan bersama dengan AJ di media sosial. Beri komen anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya? James Pengiran, Nur Isa, Muhammad Azhar Harun dari Kulim hadir. Terima kasih. Moga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan terus layan berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Comel je komen awak. Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau saya lah buat baik ni kan, satu je, saya tak suka tunjuk buat baik. Biarlah Tuhan saja yang tahu siapa diri saya. Betul tak AJ? Oh betul lah awak. Kadang bila kita ikhlas membuat sesuatu perkara tu, kita tak nak orang tahu. Kita nak Maha Pencipta yang lebih mengetahui. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Saljia PA, ya Allah, terima kasih banyak tahu awak. Mas Naloso, Ramaini Sulaiman Buin juga turut menemani saya. Baik, kita terus beribu lagi dengan lagu seterusnya, permintaan daripada sahabat kita. Lagu apa tu? Lagu daripada Umbrella, Bukalah Hatimu. Oh, Bukalah Hatimu Agar Bisaku. Lagu ini permintaan daripada Ashrafin Syafiqarhan daripada Putrajaya. Diharapkan anda semua terhibur dengan lagu pilihan daripada sahabat kita ini. Terus kekal temani AJ, teman berteman kita pada malam ini, hanya di Nasional Malam.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 menemani anda semestinya hanya di Nasional FM. Pelamin Anganku Musnah daripada Aziz tadi tu, permintaan daripada sahabat kita Elbiana Rosiliana Lia dari Sarawak. Katanya happy mid autumn festival kepada semua yang menyambutnya. Baik, bersempena dengan 25 September 2026 ni, semestinya ada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, anak-anak mama yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Selamat ulang tahun. Mama ucapkan, AJ ucapkan, semoga tahun ini memberi keberkatan dan semestinya semoga tahun ini juga tahun yang terbaik untuk anda. Untuk pengetahuan semua juga, 25 September merupakan Hari Farmasi Sedunia 2026. Sambutan Hari Farmasi Sedunia menjadi wadah untuk menghargailah sumbangan dan peranan penting ahli farmasi dalam memastikan penggunaan ubat yang selamat, berkualiti dan berkesan demi kesejahteraan masyarakat semua. Jadi izin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua warga farmasi yang sentiasa berada di belakang tabir dalam memastikan ubat-ubatan disediakan dengan betul, selamat dan berkualiti untuk kita semua. Kerja seorang ahli farmasi ni kan bukan sekadar menyediakan ubat, tetapi memberikan penerangan. Yelah awak, ubat ni awak ambil 3 kali sehari tau. Nasihat pula tu, banyakkan minum air masak dan membantu kita untuk memahami cara penggunaan ubat dengan lebih baik, betul tak? Kalau tak ada penerangan daripada beliau, kita main makan ubat tu ataupun kita tak makan langsung. Tak boleh, lambat pula baik sakit tu kan. Buat semua ahli farmasi, pegawai farmasi, pembantu farmasi dan seluruh warga kerja dalam bidang farmasi, terima kasih atas ilmu, ketelitian dan dedikasi anda. Selamat Hari Farmasi Sedunia 2026. Semoga terus menjadi insan yang membantu, menyembuhkan dan memberi keyakinan kepada masyarakat. Terima kasih banyak tau. I love you. AJ sayang semua ahli farmasi. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Isa dari Ipoh Perak. Beliau ingatkan lagu daripada Sarah Raisuddin, Saat Hilang Cintamu. Jangan hilang dengan frekuensi ini. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, okay?

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan? Macam satu contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan? Mira cuba naikkan sikit lah kan? Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan? Jadi kalau lagu biasa pula, dengar elok. Tapi bila lagu pagi-pagi ni, lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu. Baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Jam sekarang menunjukkan pukul 1.03 minit pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah temankan Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, temankan Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Nani Ani, salam malam GBH. Apa pun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Nani Ani ni kan. Dia katanya, jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH, selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcha, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar ala comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa, jangan, pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji Apiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas, selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue, hai semua, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okey, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia jiwa kelajuan daripada kumpulan hujan. Walaupun lagu namanya jiwa kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan ya. Jangan ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ini Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Berdebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer. Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam sugulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Ya, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless. God bless. Okay. Nida Wahida. Maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Saljiah Piah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga Niki PKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ni saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, macam lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariz Zafril. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: ada hutang kan?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan apa-apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM. Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni, ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dan sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional
1: FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Lah, pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas. Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai jadi tipu cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, Zaw dari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin, assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami nak air kosong. Okey, jom layan lagu best ni. Okey, teman Mira sampai 6 pagi. Okey, kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran, hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan, waalaikumsalam. DJ Mira, saya nak lagu, boleh ke kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu boleh, tapi mungkin bukan di segmen Gang Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama Nasional Malam, maafkan saya, Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-671-1906-9877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleh Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir, Suratan Takdir dah tadi, Nordin Ahmad pun ada, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun Gang Burung Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung mainkan anda lagu seterusnya daripada Ella Kesal, Nasional FM sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf. Saya dengar ni akak cakap ni tau.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okay, kita ada di TikTok ni sekarang. Apa kita tengah membuahkan, macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru, boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru saja terluka hatinya, semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang yang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon bekas yang entah apa-apa, yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay, jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Geng Buruh Hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Mamat Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan. Ini dia Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

Itu dia gadis semasa daripada Nuna, dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu, tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa, GBH Nasional FM, sentiasa di hati. YOPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus, bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best, selamat bertugas DJ Mira, selamat tengah malam semua, Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini, salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best, Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam, selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau, salam, waalaikumsalam kat DJ dah selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah ni, salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak, sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Aduh, ucapan kepada Bos Yen, happy birthday yang ke-49, tahun baru Cina yang akan datang tak lama lagi. Semoga bertambah isinya. Jom layan GBH. Jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin Sadin Sadin, salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan Bos. Mira happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan-kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada... kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12.30 malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-sama lah kita renung-renungkan. Okey? Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Sonora FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayarlah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka menurut cara lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير السار التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى كان masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surat 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Ya, dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memperoleh perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa sahaja, ketika itu berlakunya pengabdian. Maksudnya, mengenai kita turut apa sahaja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit itu sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperoleh perempuan. Dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa'amah. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri, siapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini
1: dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam. Dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dia waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia kerana apa, cari harta. Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta, dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan harta, dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atau Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati tu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia. Sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni. 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dah, sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan, di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran, si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf, si hamba itu, menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia sebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihissalam, ya, di penjara, ya, berada dalam penjara, ya, diperhambakan, dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia. Dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir, ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu, akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah taala menyebut bahwasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khawfi wal ju', daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda, ya. Dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian, cubaan, dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan, dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup, kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka, ya, merasakan ahasibannasu an yakulu amanna, bahasa ambil mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah. Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Yo.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ini kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia, sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah SWT?

0: Ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Ta'ala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Ta'ala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda mendengarkan siaran Nabun FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Apa khabar anda pagi ini? Bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Badian. Pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 26 September 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, seperti biasa menerusi segmen Salam Badian pagi ini banyak perkongsian akan saya bawakan kepada anda, dan antaranya kita ada perkongsian berita pilihan SP dan juga perkongsian info cuaca di jam yang pertama ini. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz, dan jangan lupa anda boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Anda masih lagi bertemankan saya, Fias. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Okay? Dan seperti biasa, lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, kita ada perkongsian berita pilihan SP. Jadi kalau nak tahu apa perkongsiannya, nantikan 6.30 minit pagi nanti. Sementara itu, terus dengarkan lagu-lagu hiburan terbaik dan juga informasi-informasi terkini, pastinya menerusi segmen Salam Padian. InsyaAllah yang terbaik akan terus saya bawakan dan juga kongsikan kepada anda. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan pagi anda. Kita akan berhibur dengan lagu seterusnya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.

Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, saya kembali bersama-sama dengan anda dengan perkongsian berita pilihan SP. Kita nak mulakan dengan tajuk Borneo Art Festival 2026 angkat seni dan budaya Borneo ke peringkat serantau. Borneo Art Festival 2026 edisi ke-13 kembali dengan menghimpunkan sebanyak 1,008 penyertaan membabitkan peserta dan pemamer dari dalam serta luar negara. Penganjuran kali ini bukan sekadar mengetengahkan bakat seni, malah menjadi platform memperluas jaringan budaya dan industri kreatif merentasi sempadan. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Dato' Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata, Borneo Art Festival 2026 menghimpunkan penggiat seni dari seluruh Borneo selain penyertaan dari Semenanjung Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Antara bidang yang diketengahkan termasuk seni persembahan, tarian, muzik, fashion, seni visual dan kraftangan. Borneo Art Festival disenaraikan sebagai salah satu acara utama di bawah kerangka kerjasama ekonomi Biamip Iaga sekaligus membuka ruang kepada pertukaran budaya dan jaringan industri kreatif serantau. Beliau berkata penganjuran festival itu menjadi wadah memartabatkan seni dan budaya Borneo selain menyumbang kepada perkembangan pelancongan serta ekonomi kreatif Labuan. Pihak Perbadan Labuan dan juga wilayah Jabatan Wilayah Persekutuan akan sentiasa menambah baik penganjuran Borneo Art Festival pada kali ini dan juga pada tahun hadapan. Sementara itu, empat acara utama menjadi pengisian Borneo Art Festival tahun ini termasuk pertandingan tarian kreatif Borneo dan tingkah geruh yang disertai 27 kumpulan. Turut dipertandingkan rekaan fashion kostum kreatif Malaysia membabitkan 15 kumpulan, manakala Joketon diperkenalkan sebagai acara baru dengan tiga kategori iaitu kumpulan, duo dan juga solo. Satu lagi saya kongsikan, lawatan ke China membuahkan hasil bermakna demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan kerja ke Shanghai dan Huangzhou baru-baru ini membuahkan hasil bermakna khususnya dalam meneroka potensi pelaburan dan kerjasama perdagangan yang mampu membawa kepada manfaat serta kemakmuran kepada negara Malaysia dan juga China. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menerusi hantaran Facebook memaklumkan hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi, perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Menurutnya, penyertaan Malaysia dalam pertandingan dan sidang kemuncak World Skill serta Expo Perdagangan Digital Global GDTE telah memperlihatkan keupayaan negara di pentas antarabangsa. Dan beliau juga telah menyampaikan pendirian tegas ke Malaysia bahawa dalam mengejar perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI dan kemajuan teknologi, pasak keinsanan dan nilai tidak boleh diketepikan. Di tengah-tengah persaingan global yang mencetuskan ketidaktentuan, haruslah melangkah ke hadapan menerusi dialog dan juga kerjasama demi membina dunia yang lebih adil dan saksama. Perdana Menteri turut menyatakan komitmen untuk terus menggerakkan jelajah diplomasi madani demi rakyat dan pertiwi tercinta Malaysia. Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja 3 hari ke China bermula Selasa lepas atas undangan Perdana Menteri China Li Qiang dengan dua agenda utama iaitu menghadiri World Skill Shanghai Competition di Shanghai serta GDTE di Huangzhou. Baik, itu antara dua perkongsian berita yang sempat saya kongsikan kepada anda. Seperti biasa, nak dapatkan berita-berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda.

Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 26 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca untuk laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Pagi ribut petir di beberapa tempat, begitu juga malam petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Malam tiada hujan, angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Boleh dapatkan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya akan kembali lagi selepas ini terus menemani anda di jam yang seterusnya. Pastinya menerusi segmen Salam Badan. Jangan lupa dengarkan utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah tepat jam 7 pagi nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian mencerikan pagi anda.

0: pembaca berita atau pelakon sketsa, jom ke Studio Mini Labuan FM Sempena Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai Studio Mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Apa cerita hujung minggu ni?
1: Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM sepenuh Borneo Arts Festival 2026.
0: Dua hari penuh keseronokan dari 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Dan lokasinya aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Sertai Studio Mini Labuan FM dan dengarkan perkongsian menarik bersama tetamu jemputan.
1: Nak rasa macam penyampai radio? Nak baca berita atau nak cuba pelakon sketsa?
0: Semuanya boleh dicuba dalam uji bakat suka-suka Labuan FM.
1: Ada juga permainan interaktif yang pasti menguji kreativiti dan keberanian anda.
0: Yang pastinya anda boleh berjumpa dengan penyampai-penyampai radio kegemaran anda. Ada DJ Azwan,
1: DJ Diana,
0: DJ Hebri,
1: DJ Raaf,
0: DJ Mac,
1: DJ Shima,
0: DJ Fias,
1: DJ Baby,
0: DJ Khairul Ong,
1: DJ Reha,
0: DJ Izu dan DJ Alif. Jadi jangan lupa 25 hingga 27 September 2026 dari pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang.
1: Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan.
0: Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026.

Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Anda masih lagi bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi diharapkan anda terus ceria dan juga setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, ada perkongsian akan saya bawakan kepada anda hari ini, insyaAllah. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana dan terus dengarkan kami menerusi dua frekuensi sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa, anda juga sebenarnya boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini. Tapi sebelum kita lain dulu lagu ini bersama dengan Shafiq Reese, Aku Malu Tapi Mau.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uih, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah Haiji, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ah, itulah. Muat turun aplikasi RTM klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Idrik kali pertama bersama-sama dengan Nazmi Dharma. Kita ke pukul 7.35 minit pagi sudah ketika ini. Baiklah, lagi sambil-sambil mendengarkan Labur FM, sambil-sambil ada yang sedang memandu pada ketika ini, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda. Setiap kali menghampiri persimpangan, jadi patuhilah lampu isyarat walaupun dalam apa jua keadaan. Jangan biarkan sikap tergesa-gesa ataupun keinginan untuk menjimatkan beberapa saat mendorong anda mengambil risiko melanggar lampu merah. Satu keputusan yang salah boleh mengakibatkan kemalangan serius, kecederaan parah, malah kehilangan nyawa yang tidak ternilai. Jadi lampu isyarat ini diwujudkan bukan sekadar untuk mengawal aliran trafik, tetapi sebagai sistem keselamatan yang melindungi semua pengguna jalan raya, termasuk pemandu, penumpang, penunggang motosikal dan juga pejalan kaki. Okey, apabila lampu merah menyala, berhentilah dengan penuh tanggungjawab. Kesabaran selama beberapa saat jauh lebih berharga daripada menanggung penyesalan sepanjang hayat. Jadi ingatlah ya, kemalangan boleh berlaku dalam sekelip mata apabila peraturan jalan raya diabaikan, dan jangan biarkan tindakan terburu-buru mengubah perjalanan biasa menjadi satu tragedi. Okey, jadi berhenti di lampu merah. Okey, pastikan anda berhenti di belakang garisan. Okey, kemudian kalau lampu kuning itu, perlahankanlah kenderaan anda kecuali jika melepasi garisan berhenti. Okey, dan bergerak di lampu hijau jika keadaan dipastikan selamat. Okey, bergeraklah dengan segera. Okey, disiplin di jalan raya, keselamatan bermula daripada kita. Okey, baik. Itu sikit perkongsian untuk anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Terima kasih kerana memilih siaran Labur FM sebagai teman pemanduan anda. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya bersama-sama dengan Juliana Banus. Cinta gila katanya. Apa yang gila tak tahulah. Tapi teruskan bersama-sama dengan Labur FM. Kembali selepas ini.

0: Hai warga Labuan, tak rasa jadi penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa? Jom ke studio mini Labuan FM Sepenuh Borneo Arts Festival pada 25 hingga 27 September 2026. Bermula dari pukul 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jom sertai studio mini bersama-sama tetamu jemputan, uji bakat suka-suka sebagai penyampai radio, pembaca berita atau pelakon sketsa. Dan jangan lupa, ada permainan interaktif yang pasti menguji spontan dan kreativiti anda. Tak perlu malu, datang dan cuba Studio Mini Labuan FM at Borneo Arts Festival 2026. 25 hingga 27 September, Aras 2 Dewan Convention Ujana Kewangan Labuan. Jom meriahkan Studio Mini Labuan FM.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM. Full Harmony.

0: sila ambil tahu. Bully adalah tingkah laku agresif yang berulang bertujuan menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental dan emosi. Punca bully ingin berseronok dan mencapai kepuasan. Mengalami gangguan mental, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain dan merupakan antara aktiviti sesuatu kumpulan gangsterism. Kesan bully. Mangsa buli akan merasa tertekan, kesunyian dan merasa cemas. Mendatangkan kecenderungan kepada mangsa buli, pembuli boleh dikenakan tindakan disiplin atau dibuang sekolah. Pembuli boleh ditangkap atau dipenjarakan. Mengakibatkan gejala sosial yang lain seperti mencuri, peras ugut dan gangsterism. Sila pantau pergaulan dan aktiviti anak-anak anda. Jangan menjadi mangsa buli atau menjadi pembuli. Sila laporkan segera kepada pihak berkuasa jika anda mengalami atau melihat perbuatan yang mencurigakan. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Farulah Shah.

Okey, yang penting anda semua okey, kita akan jadi okey. Baru saja menyibukkan anda bersama-sama dengan Zizan. Okey, dengan lagu Kita Okey. Bawa kita ke pukul 7.50 minit pagi sudah ketika ini. Okey, sedar tak sedar berlalu 2 jam. Okey, kita bersiaran menerusi segmen Salam Padian untuk edisi hari ini. Okey, 26 September 2026 bersama dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Apa-apa pun, seperti biasa lebih kurang pukul 9 pagi nanti, kita akan pukul 8 pagi. Awal betul pukul 9 ni, pukul 8 pagi rakan saya sudah pun bersedia untuk bersama-sama dengan anda menerusi Warta Pagi sebentar saja lagi bersama-sama dengan Izwan di Chaludin. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Okey, sama-sama kita nantikan apa yang tipati akan disampaikan menerusi Warta Pagi tepat jam 8 pagi nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara persisiran anda, insyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti saya akan temankan anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Kita layan Aiman C.

0: Sari, ha? Kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha? Tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu.
1: Ha.
0: Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
4: When FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X.